Kita akan selalu dekat dengan ujian, dekat dengan dugaan kan. Tinggal lagi kita macam mana cara untuk mengatasinya, macam mana untuk kita menjaganya, okay? Jadi, kata-katanya adalah macam ni. Tidak akan nampak cahaya bintang kalau tidak ada kegelapan. Macam tu juga dengan kehidupan. Tidak akan saksinya kejayaan kalau tidak ada pengorbanan. Jadi garam tak pernah nakal, tapi selalu kena cubit. Cili pula tak pernah cari pasal, tapi selalu kena tumbuk. Gula pula selalu duduk diam-diam, tapi selalu kena kacau. Begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari, penuh dengan cobaan dan ujian. Okey? Jadi kepada kita semua, teruskan kekal bersabar, alright? Jangan stres-stres, teruskan hidup seperti biasa dan selalu bersangka baik kepadanya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila ya dengan semua kan. Pak nak bacakan sedikit info trafik menerusi Plus Line di laman X. Okey, yang terkini, okey. Kita nak bacakan untuk pendengar kita yang mendengar sekarang ni di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Okey, sebenarnya pagi tadi kan ada kemalangan di Elite Kilometer 78 arah utara dari USJ ke Sifil, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang trafik sesak. Tapi insiden itu status terkininya adalah kerja pengalihan sedang dijalankan. Jadi lorong kecemasan dan kiri masih terhalang. Okey. Jadi kepada anda yang berada di kawasan ataupun dah menghala ke kawasan yang sebutkan tadi itu, banyak-banyak bersabar sebab kemungkinan aliran trafik agak tinggi. Okey, yang terkini juga trafik sesak, okay, dari arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Pandu berhati-hati semua. Dan yang terkini trafik sesak arah utara dari Putra Mahkota ke Southville City. Pandu berhati-hati semua, harap maklum. Okey. Jadi kepada anda yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, teruskan layan Pa'an sehingga pukul 10 pagi nanti. Roda pagi ni Grafim ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Itu dia Aku Cinta Aku Rindu daripada Ajay dan Nurul menghiburkan anda pada jam 8.50 minit pagi sekarang ini kan. Jadi kepada anda semua yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu dia frekuensi utama negara FM di mana saja anda berada. Baiklah, sebentar lagi kan pada pukul 9 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi dan selepas itu sama balik bersama saya Farhan Asri ke udara untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tuahai rumah dek bertuan. Tuahai Nogori FM dek pendonga mari sokongan. Terima kasih Nonga Nogori FM ya.
1: Alamoce
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Farhan Asri ke udara seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti kan. Dah selesai tadi kita dengan utama 9 pagi. Berita yang sahih hanya di RTM. Okey, intaian cuaca sekarang ni menerusi tingkap. Tingkap penyiaran Tengku Muhammad. Jangan main-main tau. Nampak jerebu tebal sekarang ini kan. Jadi mana yang berada berdekatan seperti rantau, Sungai Gadut, Seremban Selatan, Seremban Jaya, Senawang. Jerebu dekat sini nampak tebal sangat. Jadi kepada anda semua kan, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Kalau nak buat aktiviti luar, pakai mask kan, minum air yang banyak. Lepas tu kalau ada simptom-simptom seperti sakit kepala, selesema, sakit tekak, sesak nafas kan, kemungkinan itu daripada jerebu. Dan cepat-cepatlah jumpa kepada doktor-doktor untuk ambil ubat ataupun himat nasihat daripada yang pakar. Okay, kita mencegah lebih elok dari merawat. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, itu dia Party Ladies daripada VE menghiburkan anda pada jam 9.31 minit pagi. Terima kasih kerana setia bersama saya Fanasri ke udara seawal 6 pagi tadi sampailah pukul 10 pagi nanti. Baiklah, pada bacakan sedikit, ada yang hantar dikiriman WhatsApp konti kita daripada Abang Mitra 7. Dia hantar Pak Anton pagi ini, bunyinya dari Seremban ke Melaka, cuaca gelap, lampu dinyala. Kini sekolah sudah dibuka. Semoga belajar sampai bila-bila. Ha, macam negeri FM ingat sampai bila-bila lah kan. Jadi kepada adik-adik kita yang bersekolah kan, selamat bersekolah. Kepada abang-abang, akak-akak, pakcik-makcik yang bekerja sekarang ni pun, selamat bekerja. Kepada anda semua, okay, happy-happy selalu, ceria-ceria selalu. Itu yang kita nak kan. Seperti biasa pendengar semua kan, untuk jam-jam yang terakhir ni, kalau ada ucapan nak kongsi dengan Pak An, nak kirim dekat Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nampak gaya peringat semua, kita dah berada di hujung radar pagi. Terima kasih teman Pak An daripada seawal 6 pagi tadi sampai 10 pagi ni kan. Jadi kepada anda semua, jaga diri, okey. Selepas ini akan menemani anda dalam santai Negeri FM daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Semestinya akan sediakan info-info yang menarik dan berita-berita yang sahih hanya di RTM, okey. Jadi kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Jumpa pada hari esok seperti biasa daripada 6 pagi sampai 10 pagi bersama saya, Fan Asri. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Bersama dengan saya Azizi Syahrin Abdul Razak, menemani anda pagi Khamis 15 Oktober 2026, bersama 4 jam hari awal 14.48 Hijrah, menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, terima kasih juga untuk DJ Farhan yang telah pernah terbang solo menerusi Radar Pagi. Dan orang kata dengan pelbagai lah pengisian info-info telah pun dikongsikan oleh Pak An tadi. Jadi saya bersama dengan anda selama 4 jam. Terima kasih kepada anda yang mengikuti frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga menerusi RTM Klik. Dalam segmen pagi ini juga kita ada pelbagai lagu istimewa akan saya kudarakan buat anda, dan juga kita ada tetamu yang akan bersama dalam temu bual pagi nanti. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa juga untuk mengantarkan pilihan lagu anda bersama dengan ucapan pada pukul 11 pagi nanti sehingga pukul 1 tengah hari di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Okay? Jadi permulaan ini kepada anda yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah menjamu selera sopan pagi, silakan. Dan yang tengah buat kerja di rumah tu, dengarkan kami waktu ini sehingga 12 tengah malam. Jom kita lainkan lagu-lagu istimewa menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jangan tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Baiklah, 10.23 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, sebenarnya untuk saya berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan Anugerah Sri Angkasa ASA 2026 yang pun kata dalam persiapan semalam adalah majlis kredit anugerah yang berlangsung di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur dengan bertemakan segalanya bermula di sini, yang mana ASA memberi pencerahan kepada karya televisyen, radio dan juga media baru serta tenaga kreatif di belakang tabir. Dan sebanyak 1,601 penyertaan diterima bagi edisi ke-77 ini dengan 60 pemenang bakal menerima anugerah dan memeriahkan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 24 Oktober ini. Jadi kepada anda boleh ikuti siaran langsung yang akan disiarkan di TV2 dan pastinya juga kalau untuk kategori TV kita ternanti-nanti jugalah. Antaranya pelakon lelaki drama TV terbaik, pelakon wanita drama TV terbaik. Ini pastinya akan kita tunggu. Dan kalau untuk kategori radio pula, kali ini kalau top 5 radio calon-calonnya untuk penyampai radio lelaki terbaik, ada 5 pencalonan dan 2 wakil dari RTM iaitu Azlan Omar Radio Klasik. Tiga orang iaitu Amir Akram Kelantan FM dan juga Anil Alagu Try FM. Mereka ada 2 lagi penyampai iaitu Kerry Jamaluddin KJ dan juga Ahmad Fitri Yahya. Itu untuk kategori penyampai radio lelaki terbaik. Manakala untuk penyampai radio wanita terbaik ada 4 wakil dari RTM. Syuhada Balkis Johali, Johor FM ataupun DJ Kiss. Pada 2 tahun lepas beliau menjadi juara untuk ataupun kategori penyampai radio terbaik. Kemudian dicalonkan juga kali ini Anisma Zawati Amar Radio Klasik dan juga Elspet Dinis Track FM dan juga Asia FM iaitu Sofia Abdullah. Dan seorang lagi iaitu Noazina Hajasan Best FM. Jadi sama-sama kita tunggu 24 Oktober ini iaitu Anugerah Sri Angkasa yang akan kita sama-sama saksikan di TV2 melibatkan 40 kategori TV, 17 kategori radio dan juga 3 kategori media baru dicalonkan. Sama-samalah kita saksikan siapakah yang akan dinobatkan untuk kategori pencalonan masing-masing. Tadi kepada anda terus setia bersama kami kerana banyak lagi informasi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Jom kita raikan lagu-lagu istimewa di Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kau ni
1: Fahan. Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai pembantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: hai Nur Lela.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, 10.45 minit pagi. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan saya waktu ini dalam Santai at Negeri FM. Diplomasi pembuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga dengan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan juga mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Terus setia bersama dengan kami waktu ini kerana banyak lagi informasi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Dan pasti juga 11.20 minit pagi nanti kita akan bersama dengan tetamu yang akan berada di bilik siaran Negeri FM, iaitu bersama dengan yang berusaha Puan Marina binti Termudi, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Sembilan, yang akan mengupaskan tentang kepelbagaian kekuatan kita, negara, bangsa, aspirasi kita. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, mesti bual bicara bersama dengan Puan Marina Termudi nanti, okay? Dan suka saya ingatkan kepada tuan-tuan dan juga pendengar setia Negeri FM, yang mana kalau kita tengok di media cetak, di media elektronik, dengan pelbagai peringatan dan harus berwaspada sebelum kita melancong ke luar negara, kerana jangan jadi kedai dadah. Apa yang disebutkan oleh Datuk Sri Omar Suhaili Muhammad Zain, Ketua Pengarah AKPS, jangan sewenang-wenangnya menerima apa juga tawaran membawa barangan milik orang lain pada saat air, ataupun memakai atau menggunakan barang yang tidak diketahui kandungannya di lapangan terbang. Ini sangat-sangat berbahaya kepada diri anda, kerana apa yang perlu diberi perhatian antaranya tawaran membawa barangan milik orang lain pada saat akhir, kemudian ada tawaran pelancongan yang dibayari oleh ditaja oleh pihak tertentu melalui media sosial, kemudian memakai ataupun menggunakan barang yang tidak diketahui kandungannya, seperti anda memakai kasut ke yang diberikan, membawa beg yang diberikan, banyak lagi lah sebenarnya. Dan jangan layan individu tidak dikenali melalui media sosial yang menawarkan bayaran lumayan. Ini sangat-sangat orang kata perlu perhatian, diberi perhatian, kerana jangan kita terkena. Bila kita dah terkena sampai ke negara luar, nanti kita nak pulang amat payah, amat sukar. Jadi berhati-hati. Pesanan ini bukan untuk diri saya, tapi untuk semua pendengar setia Negeri FM sendiri, kerana pesanan utamanya, jangan mudah terpedaya dengan tawaran membawa barang kiriman. Kemudian berwaspadalah kita menerima tawaran pada saat-saat, terutama ibu bapa lah, mengingatkan kepada anak-anak, jika ialah mereka keluar negara ataupun nak ke destinasi melanjutkan pelajaran, dan dari saat-saat di waktu di lapangan terbang tiba-tiba ada orang datang, cik boleh tolong saya tak bawakan barang ni, pesan kepada anak-anak kita. Dan pastikan juga apa yang perlu dilakukan, laporkan segera kepada pihak berkuasa jika mencurigai sebarang kiriman atau barang yang dibawa. Laporkan segera kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas ini dapat mengelak diri kita daripada terjerat dan seterusnya berhadapan dengan undang-undang di negara tujuan. Jadi apa yang terjadi kepada diri kita akibat jadi kedai dadah ni, ditangkap di luar negara, berhadapan perbicaraan dan hukuman berat, reputasi diri dan juga keluarga terjejas, dan juga memusnahkan masa depan diri sendiri. Jadi peringatan ini kepada anda, jangan jadi kedai dadah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila kita layan lagi pelbagai lagu-lagu istimewa buat anda.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Baiklah, lagu-lagu pilihan pendengar setia Radio Negeri FM dan juga ucapan-ucapan istimewa bermula waktu ini sehingga 1 tengah hari dan pasti juga 11.20 minit pagi nanti kita akan bersama dengan tetamu di konti ataupun bilik siaran Negeri FM bersama dengan yang berusaha Puan Marlina binti Termudi, pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Sembilan. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami. Baiklah, ucapan yang pertama saya terima pada pagi ini Mak Usu Raja Alias. Assalamualaikum, selamat berkonti. Cuaca di Raja Alias hari ini mendung aja. Mak Usu nak minta lagu Naluri Cinta, nyanyian Toki dan juga Rohana Jalin. Ucapan buat Ayanda Jikadir dan juga Bonda serta kepada Aja Zainal Nur Gajah, Pak Wan Cacat Bab, Iman Cengkau, Jazli Amit Kota Negeri Sembilan dan semua YY Negeri FM, selamat mendengarkan santai waktu ini. Terima kasih Mak Usu atas ucapan anda. Dan seterusnya kita juga ada ucapan Adi Gomba nak minta lagu Ridaan Nasri Kemal untuk Ibran, semua yang bergelar isi selamat mendengarkan Negeri FM. Terima kasih atas pilihan dan juga ucapan menerusi Adi Gomba. InsyaAllah kita akan keudarakan sehingga pukul 1 tengah hari menerusi lagu-lagu pilihan yang dihantarkan. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini, Toki dan juga Rohana Jalin, Naluri Cinta dan juga Apik Tajudin, Tersipu Rindu, menghiburkan anda. Jom kita layan.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: lagu terbaik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Puan Marina binti Termuri, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Sembilan, berbicara tentang kepelbagaian kekuatan kita, negara bangsa, aspirasi kita. Jadi Puan, kita terus kepada soalan berkaitan tentang negara bangsa dan juga nilai madani. Ada kaitan ke Puan?
2: Okey, terima kasih Cik Azizi. Berkenaan dengan kaitan ni antara negara bangsa dengan nilai madani, sebenarnya negara bangsa dan nilai madani ni saling berkait.
1: Ya, yes, saya.
2: Okey, kedua-duanya bertujuan nak membentuk masyarakat yang bersatu padu, yang saya sebut ke awal tadi. Nak membentuk masyarakat yang saling menghormati dan bertanggungjawab terhadap negara.
1: Baik.
2: Jadi secara mudahnya negara bangsa tu adalah tentang siapa kita sebagai rakyat Malaysia yang ada identiti nasional tadi. Manakala nilai madani itu pula tentang bagaimana kita harus hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Kita ada 6 nilai madani. Cik Azizi ingat ya?
1: Ya, saya.
2: Iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan.
1: Jadi enam tu kena kata-kata ingat lah.
2: Itu nilai madani kan. Jadi semua nilai ni boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian.
1: Baik.
2: Jadi contohnya yang kita ni melalui kemampanan, kesejahteraan dan sebagainya tadi, kita ni sebagai contoh lah, saya bagi contoh, kita menghormati agama dan budaya orang lain, saling bantu membantu apabila diperlukan, dan membina kepercayaan antara satu sama lain. So dekat situ kita ada nilai hormat, kita ada nilai keyakinan, dan kita ada nilai kesejahteraan. Di antara sehari-harian kita, maknanya kata hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, kita juga saling nak memastikan semua rakyat ni berpeluang untuk menikmati kehidupan yang sejahtera, serta sama-sama menyumbanglah kepada pembangunan negara.
1: Ya, benar.
2: Jadi kita bukan sekadar nak rakyat kita tinggal bersama, tapi kita nak saling hormat menghormati walaupun kita berbeza kaum, budaya, agama dan latar belakang. Jadi jadi akhirnya itulah yang kita nak capai melalui negara bangsa yang kita rasa kita sama-sama bertanggungjawab. Dan ringkasnya saya nak sebut, negara bangsa membina rasa kebersamaan, manakala nilai madani membimbing kita untuk mengamalkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan bersama.
1: Kaitannya lah. Okey, boleh Puan kongsikan apakah 8 bidang fokus utama negara bangsa ni?
2: Lapan bidang fokus utama negara bangsa, secara kesimpulannya lah, ada 8 bidang, iaitu yang pertama mengenai perlembagaan. So bidang dia perlembagaan, maksudnya kita ni perlu memahami dan menghormati perlembagaan persekutuan, kerana ini adalah asas kepada negara kita dan panduan untuk kita hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Yang kedua adalah berkenaan kedaulatan. Bidang kedua berkenaan kedaulatan, di mana kita ni Malaysia ni kekal sebagai negara yang berdaulat, yang merdeka, yang aman, dan berupaya untuk menentukan masa depan kita sendiri. Yang ketiga pula Cik Azizi, berkenaan dengan perpaduan. So perpaduan ni adalah perkara yang penting untuk kita memastikan keharmonian. Kita bukan sekadar nak rakyat ataupun kita ni hidup bersama, tapi kita nak saling hormat menghormati yang saya sebutkan di awal tadi. Selain daripada itu, bidang yang seterusnya, bidang yang keempat, adalah mengenai identiti nasional. Kita rasa bangga kita ni ada identiti Malaysia. Kita adalah rakyat Malaysia.
1: Contoh macam sukan yang terbaru, sukan Asia, semuanya terlibat. Tak kira Melayu, Cina, India kan?
2: Rasa kebersamaan kita, kita ada identiti, kita rasa kita adalah kita. So kita akan merasakan kita ni adalah sebahagian daripada Malaysia. So kita tak tinggalkan identiti kita walaupun kita pergi ke mana-mana. So yang kelima, budaya. Bidang adalah budaya. Kita perlu hargai kepelbagaian budaya kepelbagaian bahasa, mm-hmm. makanan, mm-hmm. adat resam, mm-hmm. Sukan mm-hmm. dan sebagainya yeah. yang kita berada di Malaysia ni mm-hmm. yang menjadikan Malaysia ni sangat unik.
3: Mm-hmm. Betul.
2: So mm-hmm. kita berbeza mm-hmm. tapi kita boleh bersatu padu.
3: Saya.
2: Perpaduan dalam kepelbagaian. Mm-hmm. Okey, yang keenam adalah integrasi, bidang integrasi.
3: Saya.
2: Kita ni perlu menyediakan sama ada makna kata di peringkat akar umbi, di peringkat kita jabatan-jabatan kerajaan ke, perlu menjadikan lebih banyak peluang kepada rakyat yang daripada pelbagai latar tadi untuk berjumpa, untuk bergaul, untuk bekerjasama.
3: Baik.
2: Sama ada di peringkat komuniti, di peringkat macam saya sebut tadi, peringkat jabatan-jabatan kerajaan, di sekolah, tempat kerja, ataupun di aktiviti komuniti, perlu untuk berjumpa di bawah yang kita kata sebagai platform integrasi tadi, tapak-tapak integrasi, untuk menjalankan aktiviti secara bersama. Ketujuh, sejarah. Kita perlu faham sejarah negara dan bagaimana Malaysia ni dibentuk, supaya kita lebih menghargai pengorbanan, semangat perjuangan kepimpinan-kepimpinan dahulu, generasi terdahulu, macam mana perjalanan kita, macam mana akhirnya Malaysia ditubuhkan.
3: Betul. Dah setahun kita sambut, 31 Ogos, 16 September.
2: So sejarah tu sangat penting. So seterusnya, bidang yang terakhir, bidang yang kelapan adalah patriotisme.
3: Saya.
2: Jadi keseluruhan perkara ini, cintakan kepada negara tu sangatlah penting. Semangat patriotisme tu bukan semata-mata masa bulan kemerdekaan kita kibarkan jalur gemilang untuk menunjukkan rasa cintakan negara, tapi ia bermaksud kita bertanggungjawab, kita mematuhi undang-undang.
3: Baik.
2: Sama-sama menyumbang kepada kemajuan negara. Jadi keseluruhan 8 bidang ni saling kait mengait lah, untuk saling lengkap melengkapi.
3: Baik, dan kita dah pun sampai ke penghujung ni, Puan. Okay. Yang mana kita nak tahu juga, Kementerian Perpaduan Negara akan mengadakan persidangan negara bangsa bagi mempericikan strategi atau ada tujuh pembentukan negara bangsa. Boleh Puan kongsikan lebih lanjut apakah impak persidangan tersebut secara keseluruhannya?
2: Ya, terima kasih Cik Azizi. Betul. Persidangan negara bangsa, untuk makluman sidang pendengar sekalian, akan diadakan pada 30 November hingga 2 Disember 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya atau PICC lah. Kita jangkakan kira-kira 3,000 peserta akan hadir, termasuklah ahli akademik, sejarawan, mungkin tokoh-tokoh yang berkepakaran lah dalam bidang ni, di mana persidangan ni akan menjadi satu platform lah untuk dibentangkan kertas-kertas dan kita berbincang untuk mendapatkan pelbagai pandangan untuk menentukan hala tuju pembinaan negara bangsa. Jadi persidangan ni dijangka akan dirasmikan ataupun disempurnakan lah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, pada 30 November 2026. Jadi apa yang penting kita mahu ataupun kementerian bercadang atau melaksanakan persidangan ini untuk menghasilkan hala tuju yang jelas dan boleh dijadikan panduan oleh semua pihak lah. Di mana untuk makluman Cik Azizi, pada akhir persidangan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan Negara ni, satu resolusi lah ataupun satu blueprint akan dihasilkan, iaitu blueprint pembentukan negara bangsa yang akan dijadikan sebagai panduan khususnya kepada agensi-agensi kerajaan dalam merancang dasar dan melaksanakan program-program berkaitan untuk pembinaan negara bangsa tadi. Dan kita juga berharaplah persidangan ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat.
3: Baik.
2: Pembinaan negara bangsa tadi adalah bukan semata-mata tanggungjawab kerajaan, tapi tanggungjawab dan pelibatan semua pihak. Jadi
3: itu dia.
2: Kita alu-alukanlah penyertaan orang ramai, khususnya pelajar, ahli akademik, pengkaji sejarah ke.
3: Mana jemput hadir?
2: Dijemput. Hadir. Dan yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada media sosial Kementerian Perpaduan Negara.
3: Okey, itu cerita tentang Kementerian Perpaduan Negara sendiri di peringkat kementerian. Jadi di peringkat jabatan sendiri yang terakhir daripada Puan Marina sendiri, mungkin pendengar kita dapat ikuti. Silakan.
2: Okey, di peringkat Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan. Okey, tak lama lagi kita akan melaksanakan beberapa program yang agak signifikan jugalah. Yang pertama yang terdekat adalah di Stadium Mocha Kuala Bilah, iaitu Sukan Rakyat Unity.
3: Baik.
2: Pada 31 Oktober di mana kita akan melaksanakan ataupun mempertandingkan Sukan Rakyat yang melibatkan zon selatan sebenarnya.
3: Baik.
2: Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
3: Wah, penuh ni.
2: Ya. Sukan rakyat terutamanya bolang ocah lah. So jemput datang ramai-ramai pada 31 Oktober di Stadium Bolang Ocah Kuala Pilah.
3: Bermakna penyertaan tu terbuka.
2: Ada yang 2-3 pertandingan terbuka.
3: Terbuka. Okey, faham. Okay.
2: Satu lagi program yang besar juga yang dijayakan di bawah Jabatan Perpaduan dan dihoskan oleh JPNIN Negeri Sembilan ni adalah program Madani kita. Di bawah pacu Jabatan Perdana Menteri akan dilaksanakan pada 15 November 2026 di Dewan Taman Coral Heights Sikamat. Untuk penduduk ataupun komuniti Sekamat Seremban lah.
3: Okay,
2: so
3: baik.
2: Jemput datang beramai-ramai untuk dua program utama ni lah.
3: Itu dia. Terima kasih Puan Marina Binti Termudi selaku pengarah Jabatan Perpaduan Negara juga Integrasi Nasional Negeri Sembilan telah pun berkongsi panjang lebar tentang program kepelbagaian kekuatan kita, negara bangsa juga ekspresi kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, Puan.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Negeri FM, Encik Azizi dan seluruh warga Negeri FM, terutamanya pengarah lah.
3: Baiklah, kita terus bersama Rosi Santai Negeri FM, lagu-lagu pilihan yang diantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Santai Negeri FM, waktu sekarang 11.52 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, Aziz Syarif Abdul Razak. Saya akan menemani anda sehingga pukul 2 petang. Tapi lagu-lagu pilihan dan juga ucapan yang diantarkan di WhatsApp Negeri FM sehingga pukul 1 tengah hari ini. Dan anda juga boleh hubungi saya untuk berinteraksi di talian 0667531666, 0667531777. Menu tengah hari yang telah pun siap dimasak ataupun ada idea ataupun cadangan masakan tengah hari apa yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar setia Negeri FM. Boleh hubungi saya nanti. Baiklah, kita ada ucapan seterusnya. Kita ada Syukran Nia Amin. Nak minta lagu kumpulan Search dengan lagunya Isabella, ditujukan untuk Kaida, Kani, Ira, Ila, Aisyah. Dengan ucapan semoga ceria selalu sayang korang semua. Sama mendengarkan Negeri FM. Terima kasih untuk Syukrania Amin. Dan juga kita ada ucapan seterusnya. Kita ada Ibu Ibu Amida Lashadi. Wah, panjang betul nama. Sama mendengarkan Negeri FM. Mesti lagu pilihan. Nak minta lagu kumpulan Exist dirantai di Gelangi Rindu untuk semua peminat-peminat Negeri FM. Terima kasih Ibu Amida Dalisha Diawa. Di gabungan nama anak ke apa ni? Apa kabar anda? Terima kasih banyak kerana bersama dengan saya waktu ini. Jom kita layankan kumpulan Search Isabella bersama dengan lagu Kaibar dan juga Nabila Razali. Selagi ku ada, dengarkan bersama, layan lagu ini.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga perundingan berterusan, kerajaan Malani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, tanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Baiklah, kita masih lagi bersama menerusi lagu-lagu pilihan dan juga ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM ataupun YY kita. Dan anda juga boleh hubungi saya di talian 066-75-3166, 066-75-3177 untuk berkongsi menu tengah hari yang telah pun anda siap masak ataupun ada cadangan nak makan tengah hari. Hari ini boleh hubungi saya, kita sembang-sembang ya. Baik, kita ada ucapan seterusnya. Ucapan Kak Noh Kampung Saru Congkau nak minta lagu Toki, judulnya Selumbar, untuk hiburan semua pendengar setia layan. Terima kasih. Dan juga kita ada Abang Syah Gadik nak minta lagu Iramli. Wah, Abang Syah peminat lagu Iramli eh. Lagu ni Kasih Impian, ditujukan untuk isteri tersayang dan juga otak-otak Negeri FM, sanak saudara Negeri Sembilan, sahabat-sahabat di petugas pejabat meteorologi Negeri Sembilan, Kuala Pilam dan semua pendengar setia Negeri FM. Jom kita layan lagu ini, Toki Selumba, dan juga Exist, Di Rantai, Digelangi Rindu, menghiburkan anda.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, ada lagi kiriman-kiriman ucapan yang dihantarkan bersama dan juga talian Negeri FM dibuka waktu ini untuk kita berinteraksi. Kongsi menu tengah hari yang telah pun siap anda masak. Talian kami 06-675-3166-06-675-3177. Okay, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Ni ada ke, minum ke kedai kamar kondongnya.
1: Wah, so buka hari ni kuat-kuat sikit tu.
2: Ya, dengar.
1: Apa makan tengah hari ni?
2: Makan roti jala dia.
1: Roti jala kari
2: ayam. Roti jala nak tahu jijikan. Dia punya sambal potai.
1: Waduh, mah sedap ni.
2: Dengan lauk banyak lah kan.
1: Okay, apa
2: dia. Lauk enak.
1: Tapi istimewa ni roti jala dengan sambal petai.
2: Memang sedap.
1: Oh, mau singgah ni dekat belah mana tu?
2: Dekat kendung ni nak, ada kendung. Kedai buah ni kat kendung.
1: Oh, kamar. Kedai buah kat situ eh? Baik-baik insyaAllah.
2: Nak beri ucapan ya?
1: Silakan Abang Jazzy ucapan ya.
2: Kepada Abang Uda Mokta.
1: Baik.
2: Di Aitam, Bahau.
1: Okey.
2: Mana pergi dah lama tak ada muncul ni, selalu jumpa dekat ATM tu. Dengan Kak Non Masan tu.
1: Ya.
2: Ni ada mak di mana mak apa ni kampung baru punya ada sini buka-buka dia dengan din apa nak kedai nak dia waiter kedai ni kan.
1: Okey.
2: Dan juga buat apalah buat Tuan Haji Musa Jepun tu.
1: Okey, baik.
2: Di kampung Tanjung tu dan ramai kedai berbarah. Ucapan selamat pagi, selamat minum selamat tengah hari lah.
1: Ya.
2: Buat Haji, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari macam roti jala dia. Tapi betul, roti jala ni kalau kena waktu petang memang syok kan. Kena pula teh O ke kopi O. Hai, menarik. Dan juga kalau di apa tu waktu kenduri kahwin lah, orang kata petang-petang tu nak siapkan semua barang-barang untuk masak tu kan. Nah, dulu best tau. Dulu kalau orang kahwin dulu kita rewang kan, dapat makan roti jala sama-sama kan. Sekarang semua dah bagi catering kan. Datang aja tengok catering semua dah siapkan, dah susun dah. Dekat sini lauk, dekat sana belah-belah kuih, yang belah sini pula macam apa tu cendol lah, apa tu pulut lah, macam-macam ada semua ada kan. Tapi itulah peredaran masa dan juga mempercepatkan majlis perkahwinan. Baiklah, kepada anda masih lagi bersama dengan saya, kita ada ucapan menerusi WhatsApp Negeri FM. Kita ada Abang Baha, anda Feda Palung 8 Gemas Negeri 9 nak minta lagu Ulat Bulu. Ulat Bulu Kajom Mare. Wah, lagu ni belum saya dengar lagi ni. Pertama kali saya dengar Ulat Bulu ni. Untuk hiburan semua bersama pendengar Negeri FM, rakan-rakan FB dan juga warga Feda Palung 8, juga untuk bonda Dayang Arpa Ahmad, anak-anak dan juga cucu-cucu sayang, juga buat Abang Jai Kampung Pasir Besar, Kak Dani Pelanggan, Latifah Omar, Kak Zaitun Syarif, Palung 14, Din Banjar, Palung 7, dan semua. Mari kita dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Macam-macam ada tu dia tu. Cuaca okey sini ya. Elok panas. Tekau. Okey, jom kita dengarkan lagu pilihan Abang Baha dan juga seorang lagi pendengar kita ni, Abang Syah. Lagunya Ulat Bulu Kajol Mare dan juga Kasih Impian dari Ramli, menghiburkan anda layan.
3: Ulat Bulu

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita masih lagi bersama lagu-lagu pilihan dan juga ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar Negeri FM. Kalau ada yang nak berinteraksi bersama dengan saya, talian kami 066-765-3177. Baiklah, kita ada ucapan seterusnya. Nadia Feda Louis Barat Jempol Negeri Sembilan nak tunjukkan lagu ini, lagu nyanyian Siti Nordiana dan juga Acik Spin bertajuk Mungkinkah Terjadi, khas untuk ibu saya Kasih dan semua pendengar setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih Nadia atas ucapan anda. Dan juga kita ada seterusnya ucapan yang diterima oleh Kak Jihadir, minta lagu Sina Rafika Riana untuk hiburan. Semoga hidup kita sentiasa disinari dengan kebahagiaan. Amboi, ha, betul lah Kak Ji, eh? Yang penting kita bahagia. Kita orang kata balik rumah tengok apa keluarga kita seronok, kan? Nak ke mana pun kita rasa gembira bersama. Itulah yang kita mahukan. Kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan keluarga kita dijaga dengan baik. Baiklah, kita dengarkan lagu ini. Saksama Hakim dan juga The Magistrate serta Acik Spin bersama Siti Nordiana. Mungkinkah Terjadi, menghiburkan anda layan.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 12.34 minit tengah hari. Berbagi 30 minit lagi untuk saya bersama dengan anda dalam lagu-lagu pilihan dan juga ucapan yang dihantarkan menerusi ruangan santai Negeri FM hari ini. Dan informasi membuka jalan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Baiklah, kita ada lagi ucapan yang dihantarkan oleh Rika Johor, nak minta lagu Bunga Teratai OP. Ucapan, jom kita layan Negeri FM, mantap, terbaik. Terima kasih untuk Rika Johor. Dan kita juga ada Yuna Lisa Puchong Ampa nak minta lagu Segenggam Asmara, Victory. Ucapan, hargailah pasanganmu ketika dia bersama denganmu dan hargailah pengorbanannya. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan saya di Negeri FM. Terima kasih Yuna Lisa. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, Sina Rafika Liana, dan juga lagu gabungan suara Afiq Zazwan dan juga Muna Syahira, Cinta Hanya Buatan Layan.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, ada dua ucapan lagi ingin saya keudarakan bersama dengan lagu pilihan mereka. Kita ada Mizi Shah Alam nak minta lagu Epilog Laila dan juga Majnun. Graf Kebeni dengan ucapan, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terhibur mendengarkan Negeri FM. Terima kasih kerana menghiburkan kami semua. Terima kasih juga untuk Mizi yang mendengarkan kami waktu ini ya. Kita juga ada Izzy Anis yang minta lagu Ku Tak Ingin Lagi Minta Malina dengan ucapan luka ini membuatkan ku ingin bersendirian selamanya. Jangan Izzy, jangan. Kena ubat. Ubat luka tu supaya kita berasa gembira. Yang dah lepas tu lepaskan. Jangan ingatkan sentiasa. Ingatkan yang baru pula ni. Cari yang baru. Orang kata rawat luka yang terkesan itu. Ziana Segamat nak minta lagu Tak Mungkin Kembali Imi Kristina dengan ucapan, jangan diharap pada orang yang telah pergi, dia takkan kembali padamu. Betul lah, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Cari yang baru ya. Okey, Koda pun nak minta lagu Hakikat Insan Mubalikun Trio dengan ucapan lagu hasil ditujukan kepada kawan lama yang berada di Johor. Semoga mendengarkan lagu ini. Wow, banyak sebenarnya ucapan-ucapan yang saya terima ni. Tapi saya bacakan juga lah sebab apa kita dah sampai ke pengunjung ni. Arif nak tunjukkan lagu The Money Bunga Syukawi untuk tunang tersayang, dia kata. Sorry, nilai pula lagu Zuatri Muhammad, Jiwa Kekal Bersama dengan ucapan cinta menetap makan di hati walaupun kau jauh nun di sana. Wah, macam-macam ayat dia lah. Okeylah guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya pada hari Khamis ini. Wah, bersama dengan lagu-lagu yang dihantarkan dan juga ucapan-ucapan yang dihantarkan juga. Hanya seorang saja, Abang Jazli, dia berani call saya hari ini nak berkongsi menu tengah hari. Tapi dia kata dia makan roti jala je, jaga badan kot. Kalau ada lagi minggu depan bersama dengan saya lagi, kita akan kongsi-kongsikan dalam Santai Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu ni, Opi Bunga Teratai dan juga Ira Milpan, Retak Hatiku, menghiburkan anda. Layan.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, ada lagi ucapan terakhir. Oh, tu dia, saya tak nak kecewakanlah kita punya pendengar kan. Kan tak baca kan, nanti menghancur pula. Jadi saya bacakan jugalah. Ha, untuk kiriman seterusnya yang saya terima menerusi kasih Freda Louis Barat Jempol Negeri Sembilan, tujukan ucapan ini kepada anak saya Nadia, Ernie, Erna, dan juga untuk cucu-cucu saya Hanif dan juga Syifa, juga buat menantu Hafiz dan juga Misi, dengan ucapan selamat tengaris dan juga selamat menjamu selera. Terima kasih, terima kasih kita eh. Dan kita juga ada Abang Mitra Seven, Ambo ada pantun, waktu pergi menjala ikan, menjala sampai ke hulu, makanan sudah dihidangkan, mari kita makan dahulu. Apa menu Abang Mitra? Oh, sharekanlah dengan kita. Dan juga kita ada selamat tengah hari, Pak Jasni ada bertanyakan untuk Mokta dan juga Kak Enon, tujukan untuk apa ni? Saya Lina, okay. Sina, Lina Hitam nak minta, minta lagu Budak Kacamata buat semua sahabat SMK layan, layan untuk Lin, Safa, Susana, Rosnia, Asia dan juga Moon, semoga terhibur mendengarkan lagu yang diputarkan. Okey, dia tanya sini tadi Pak Jasnya dia bertanya dengan Mokta dan juga Kak Enon untuk menemukan semua. Mokta dah lama meninggal, Kak Enon masa nak ada lagi. Oh ya, yeah. Ni info dia. Pak Jazli, Abang Jazli tadi tanya tentang Abang Mokta kan. Tadi dia Abang Mokta dah lama meninggal, dia kata. Ini info dia. Jadi saya dah sampaikan kepada Abang Jazli dan juga pendengar-pendengar yang mengenali Allahyarham Abang Mokta yang dah pun lama meninggal, kembali ke rahmatullah. Baiklah, kita terus tengokkan pula waktu azan Zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Sembilan, 12.59 minit tengah hari, Tampin dan juga Jempol. Manakala untuk Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, 1 tengah hari, dan Port Isen, Seremban pada pukul 1.01 minit tengah hari. Selamat mendengar solat Zuhur dan juga selamat mendengarkan berita yang akan kami kudarakan pada pukul 1 tengah hari nanti. Jom kita dengarkan lagu ini, Blacks, Hijab Rindu Menghiburkan Anda.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila

Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila menerusi santai Negeri FM, saya Aziz Syariah Abdul Razak menemani anda sehingga pukul 2 petang ini. Dan pastinya untuk mengatakan muslimin dan juga muslimah, waktu azan zuhur telah masuk pada pukul 1 minit tengah hari tadi. Dan saya nak berkongsi bersama dengan anda berkaitan tentang forum perdana Ehwal Islam pada minggu ini pukul 9 malam hari Khamis, hanya di TV1, iaitu kupasan tajuk Untung Dikongsi Berkat Dinikmati, bersama dengan ahli panelnya, iaitu Profesor Dato' Profesor Dr. Akram Laddin dan juga Dato' Muhammad Zaidi Ramli, bersama dengan moderatornya Ustaz Nabil Ahmad, bersiaran langsung dari studio utama Yusof Komplek Islam Putrajaya, yang mana tajuknya Untung Dikongsi Berkat Dinikmati. Ketahui bagaimana pengurusan kewangan Islam, zakat dan juga wakaf berfungsi menyeimbangkan ekonomi seluruh lapisan umat, sambil kita membongkar kewajipan zakat pelaburan, satu amanah besar yang sering dikesampingkan oleh masyarakat. Jadi malam ini pukul 9 malam, hanya di TV1.

riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Santa Anagram FM dah sampai ke penghujungnya dan saya juga akan meninggalkan bilik siaran ini. Selepas ini rakan setugas DJ Siti Lomak Manis akan bersama dengan anda menerusi Moncak Potang dengan pelbagai lagi informasi yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Baiklah, diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan juga kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan juga dengan berterusan, kerajaan berani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan juga mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Kita jumpa lagi pada minggu depan, hari Rabu dan Khamis, menerusi Santai Negeri FM. Saya Aziz Syarizah mengundur diri. Bye-bye. Dengarkan bersama lagu ini, Dalam Diam, Mojang Hafiz, Zek Nakan, Zamir Haris dan juga Wania Asrita, Lembayong Tari menghiburkan anda.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Siti ucapkan pada semua pendengar Setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila petang kami ni, saudara. 15 Oktober bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Siti Lemak Manis untuk mohon cak potang sampailah bawa ke pukul 6 petang. Selesai tugas Azizi yang hapun aman anda bermula 10 pagi. Bawalah kedua potang. Alhamdulillah. Semoga baik-baik saja hari inilah kan. Salam ceria petang ni. Apa buat tu yang dah pun selamat balik ke pejabat. Selesai istirahat lah kan. Selamat menjalankan amanah. Selamat menjalankan tugas. Baik akak-akak, mak-mak kat rumah tu. Selamat beristirahat. Ni waktu-waktu orang kata, waktu-waktu kita lalap sekejap, sedap kan. Lepas zuhur kau bye kan. Apapun teruskan mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Hari ini ada sesuatu yang cukup istimewa. Kita ada podcast tamu kita. Macam biasa, 3-15 minit potang bersama siapa sekejap lagi tunggu tau. Tapi sambil-sambil tu yang nak hello-hello Siti kat konti boleh menerusi WhatsApp konti kami 0126 03 0606.

0: Ya, Mancak petang asah Mancak ya. Adakah petang-petang ni kan teringat kisah dan juga kenangan lalu. Jadi rasalah rindu kan. Sabutlah nama kalau dah rindu. Boleh WhatsApp Siti menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Boleh. Jadi petang-petang macam ni apa khabar itu? Baik kau. Kalau kita tengok di luar ya, masih dalam keadaan berjerbu. Kalau tengok status kualiti udara di awal pagi tadi, oi, Negeri Sembilan ya, mencatatkan nilai 187 ini pagi tadi ya. InsyaAllah kalau ada yang semasa, Siti akan kongsikan pada anda semua. Badison pun boleh tahan 176. Di Seremban 182. Jadi berhati-hatilah kan kalau buat kerja di luar, pakai pelitup muka untuk perlindungan. Kalau anak-anak kita rasa tak sihat ya, dapatkan segera rawatan. Dibolehkan jugalah tak pergi ke sekolah dengan alasan yang tertentu. Okey. Tapi maklumkan jugalah pada cikgu semua, sebab ada anak-anak kita yang sesi petang ya, ada yang sesi pagi. Yang sesi pagi dah selamat sampai di rumah ke belum? Mak ayah kena pantau sentiasa pergerakan anak-anak kita. Petang ni nak main bola lah mak. Musim-musim jerabu ni duduk rumah lah ya. Kurangkan ataupun hadkan aktiviti di luar rumah. Sama-sama kita jaga. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang nak telefon Siti Kat Konti saja nak borak petang ni, rindu siapa? 675-3166-675-3177. Mancak petang saudara. Dah ada dah pemanggil ni Siti. Buka talian dah berkali-kali. Kita cubalah kan. Siapa agaknya di talian ketika ini? Hello. Kejap. Hello.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Apa khabar Siti Lemak mana?
0: Hai, waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Pak Jasli ke ni?
1: Ya.
0: Sehat Pak Jasli?
1: Alhamdulillah, awak macam ni sehat.
0: Tu dah. Hari ni petang ni rindu siapa?
1: Banyak yang dirindu.
0: Siapa kat itu?
1: Tak utama kan. Pendongan-pendongan lama kita dulu manalah pergi, tak ada lagi. Berarti Kak Nun Masan
0: yo,
1: dengan apa Uda Mokhtar di Air Hitam Bahau tu kan. Dengan apa tu Kak Ros di Kemayan dengan Bang Sahar tu. Bang Sahar tu kan.
0: Yo.
1: Manolah penyukan Syarifah, Syed Salim.
0: Yolah, kan ni orang lama botol ni kan.
1: Macam Umi Kalsum. Macam apa Abang Jem dah seru tu, atau di Pita Jaya tu kan. Kenapa ya Abang Jem?
0: Mana membawa diri Abang Jem?
1: Itulah. Dulu dia berulang kan. Dia duduk Pita Jaya kan. Di rumah situ.
0: Ya.
1: Tak salah Presiden 8 kau dah cakapin. Ni semua dah jumpa kau dah ni.
0: Tu dah.
1: Kak Jamalia Pancu Jaya dah jumpa. Kak Zafar Susatu dah jumpa. Itulah. Igan mana apa yang macam Fazal Asyad tu dekat apa dekat Ceras. Dan apalah semua buat semualah yang dengar radio Negeri FM ni kan. Baliklah kita ke tempat asal. Janganlah tinggalkan kan.
0: Baik, terima kasih Pak Jasli.
1: Terima kasih bertugas dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Jasli tu yang mahal dia tu closing gitu. Rasa dah kena dah kalau Pak Jasli tu kan. Ada lagi ke yang rindu kami ni? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak teka takut salah namanya. Siapa agaknya dia sadar?
2: Jumari dari Keluang.
0: Orang Keluang macam mana? Okey tak orang Keluang?
2: Tengah berjerebu lah di Siti.
0: Sama lah kita. Mana-mana jerebu.
2: Betul.
0: Jadi petang ni rindu siapa? Petang ni rindu siapa?
2: Rindu kepada semula daripada pertama kali di Negeri FM.
0: Terima kasih.
2: Macam Kak Jaja. Kak Jaja. Lepas tu apa-apa ada. Alin ada lagi kan? Alin. Alin ada lagi?
0: Dah semua dah tak ada yang disabot tu. Tapi tetap merindu ya tak?
2: Kita tengah, kita selalu kan menggurangkan diorang kan. Dia tak ada tu rasa ya wah rindu rasa nak.
0: Terima kasih.
2: Mungkin nanti Negeri FM boleh panggil diorang boleh mahu tahu kan.
0: InsyaAllah mana lah tahu ya tak.
2: Kan di jemputan kan.
0: Okay, itu saja ya.
2: Tentu juga lah
0: kalau pula berhati-hati. Okey, baik. Terima kasih Jumari Orang Keluang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Meriah konti petani. Saja Siti ajak ya, bugak-bugak petang ni. Apapun, terima kasihlah pada yang telefon ya, yang kongsi perasaan rindu. Apapun untuk moncak petang, tahu ikan mendengar ya.
3: Moncak petang.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Belanjawan 2027. Bisi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
9: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
8: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Moncak petang asah moncak 2.49 minit petang asah sekocap eh kan. Dah nak pukul 3. Ya, perasan ketidak. Waktu sangat cepatlah berjalan. Apa pun ada makluman untuk pengoperasian sekolah di Negeri Sembilan. Ya, beroperasi seperti biasa esok 16 Oktober 2026 hari Jumaat saudara. Jadi semua aktiviti di luar bilik darjah termasuk pendidikan jasmani, aktiviti co-curriculum dan juga sukan, perkemahan, keraian, ya, perhimpunan serta aktiviti di Dewan Terbuka hendaklah dihentikan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Lepas itu murid pula digalakkanlah kan untuk memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga terutamanya dalam keadaan sekarang yang berjerebu. Tapi ada ibu bapa yang bimbang, yang risau dan sebagainya kan terhadap kesan jerebu terhadap anak-anak kita lah kan. Boleh memilih untuk tidak menghantar ke sekolah tapi dengan syarat ya memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Yo. Jadi kita sebagai ibu bapa jangan bimbang sebab apa saudara? Sebab pihak sekolah terus akan memantau ya keadaan kualiti udara dan mematuhi garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan dan juga Keselamatan Murid, guru serta warga sekolah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi jangan bimbang ya. Baiklah saudara, tepat pukul 3 sama-sama kita nak dengarkan berita Negeri FM. Lepas tu ada sesuatu yang cukup istimewa. Hari ini podcast tamu kita sebenarnya belanjawan 2027. Jadi nantikan sama-sama edisi hari ini hari Khamis 3.15 minit petang. Wancak petang. Wancak.

0: Moncak potang. Yo TKW.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Moncak Potang
1: Osah Moncak.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta ringgit bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 3 FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali sekali lagi bersama dalam podcast khas tamu kita bersempena dengan Belanjawan 2027. Jadi terima kasih kepada anda semua yang masih terus mendengarkan siaran Negeri FM, tak kira yang melalui frekuensi kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan dan sedang menonton kami melalui laman media sosial kami di platform Facebook Negeri FM Official, kerana sekarang ini kita sedang bersiaran juga secara langsung melalui platform media sosial Facebook kami. Jadi teruskan bersama kami, dan macam biasa untuk podcast khas ini kita akan bercakap tentang Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi untuk kali ini macam biasa saya tak keseorangan. Dan bersama tetamu saya pada petang ini, kita ada Yang Mulia Raja Nur Afis bin Raja Nur Afandi, Pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan. Assalamualaikum Yang Mulia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan atas jemputan pada pihak JPN Negeri Sembilan.
2: Jadi kalau kita cakap pasal jawatan pendaftaran ni kan, okay, mesti orang cuma ingat kat pengenalan, MyCard.
3: Betul.
2: Kan? Dan yang menarik kali ni dalam dalam belanjawan, menyaksikan peruntukan yang telah pun diberikan sejumlah 22 bilion melalui Kementerian Dalam Negeri. Dan pastinya jawatan pendaftaran Malaysia akan terkait sekali lagi untuk merealisasikan segala perkhidmatan, menaik taraf, menambah akan lagi ciri-ciri keselamatan dan sebagainya Yang Mulia, ya. Jadi untuk petang ini mungkin ada sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan Yang Mulia berkaitan dengan Belanjawan 2027. Jadi khususnya dalam mempercepatkan proses dokumentasi, ramai yang tak sabar ni. Katanya ada MyCard dengan ciri-ciri baru. Jadi dalam masa yang sama kita pun dapat mendengar amanat dan ucapan yang dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri berkaitan dengan keprihatinan Kerajaan Madani dalam memastikan ciri-ciri keselamatan.
3: Okay, terima kasih Puan, Pengarah. Pertamanya pihak kami dari Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan mengucapkan terima kasih kepada RTM dan Radio Negeri FM khususnya. Ingat sampai bila-bila, itu tagline dia kan? Untuk kerana menjemput kami ke sesi slot tamu kita pada petang ini untuk membicarakan seberingkas berkaitan dengan fungsi-fungsi Jabatan Pendaftaran Negara dan apa yang Puan tanyakan tadi berkaitan bajet belanjawan 2027 yang telah diperuntukkan 22 bilion untuk Kementerian Dalam Negeri khususnya.
2: Itu termasuk dalam menaik taraf ciri-ciri keselamatan.
3: Betul, Puan. Okay, untuk menyentuh sikit berkaitan tu, mungkin saya nak sorot sikit lah berkaitan dengan ciri-ciri keselamatan pada MyCard generasi baru ni. Saya pasti pihak orang ramai telah melaksanakan lah buat pergantian kad MyCard generasi baru. Umum mengetahui sebelum ni pun kita JPN Negeri Sembilan pada kali ini kita telah mula mencetak kad baru tu mulai 17 September kan, baru-baru ini kan. Daripada ciri-ciri keselamatan yang sebelum ini kita telah tingkatkan sebanyak 53 ciri keselamatan Puan. Itu antara yang untuk maklumat awal lah.
2: Jadi kata orang kalau masing-masing berpusu-pusu tu Jabatan Pendaftaran pun tak menang tangan. Nak melayan permintaan dan permohonan. Jadi sebenarnya keutamaan tu bagaimana Yang Mulia? Sebab kalau kita tengok mungkin ada yang baru tahun lepas cecah umur 12 tahun ataupun mungkin baru tahun lepas ubah kad pengenalan, terima kad pengenalan baru dalam usia-usia tertentu. Jadi adakah mereka ini juga perlu hadir ke Jabatan Pendaftaran untuk memiliki IC dan kad MyCard dengan ciri-ciri baru ini?
3: Okay, buat masa kini Puan, untuk pergantian MyCard generasi baru kita menggalakkan mana-mana yang dia especially untuk kita tekankan kepada bagi-bagi mereka yang MyCard-nya telah rosak dan chip dia tidak dapat dibaca, kita sarankan dan galakkan untuk buat pergantian di mana-mana JPN Negeri Sembilan yang berhampiran, pejabat-pejabat JPN khususnya situlah lebih mudah. Sebabnya akan datang kita yang MyCard generasi baru ni, seperti mana saya maklumkan tadi, kita dah ada 53 ciri keselamatan. Sebelum ni ada 23 ciri keselamatan. Dan reka bentuknya pun berbeza dengan yang reka bentuk sebelum ni.
2: Pasti kata orang lebih menarik.
3: Lebih menarik
2: lebih
3: puan.
2: Lebih menarik. Betul. Dan keutamaan tetap kepada ciri-ciri keselamatan itu. Ya.
3: Itu yang kita tekankan.
2: Mungkin yang mulia boleh terangkan sikit. Mungkin apa ciri-ciri utamalah dalam MyCard generasi baru yang dipertingkatkan tu.
3: Okay, untuk makluman para pendengar dan para penonton sekalian, antara ciri-ciri 53 ciri keselamatan yang baru ini, antaranya adalah satunya dia ada sistem hologram UV ultra ungu untuk yang keselamatan yang dynamic. Di samping itu dia punya cetakannya corak gilosh dan teks mikro pada MyCard itu sendiri. Yang itu hanya penguatkuasa JPN daripada negara yang boleh detect perkara-perkara itulah pada MyCard tu.
2: Yang penting mesti ramai yang berpusu-pusu ni hadir ke Jabatan Pendaftaran. Betul. Terutamanya di Negeri Sembilan ni kan. Jadi dalam memastikan mutu perkhidmatan dan pencapaian Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan, dalam memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada rakyat ni, bagaimana persediaannya, Yang Mulia?
3: Di peringkat kami di JPN Negeri Sembilan, kita semenjak MyCard ni diperkenalkan, mungkin saya boleh baca statistik sedikit lah kot, untuk makluman bersama. Semenjak MyCard generasi baru dimula dicetak pada 17 September baru-baru ni, kan, kalau ikut rekod keseluruhan di Malaysia 17 September hingga 11 Oktober, kalau ikut seluruh Malaysia 2,829 MyCard generasi baru yang telah dicetak.
2: Yang telah dicetak. Maksudnya yang ini memang telah dikeluarkannya.
3: Betul,
2: wow.
3: Kan?
2: Banyak
3: untuk
2: tu.
3: Untuk Negeri Sembilan saja dalam tempoh tersebut sebanyak 8,660. Itu Negeri Sembilan saja. Dalam tempoh 25 hari tu.
2: Yes.
3: Secara purata kalau kita ambil kira hari tu, dalam sehari tu dalam 300.5 lah.
2: 300.5 permohonan ataupun rakyat Negeri Sembilan ni
3: yang telah hadir untuk membuat pergantian. Betul, puan.
2: Jadi nampaknya macam banyak lagi kerana populasi di Negeri Sembilan ni pun mencecah 1 juta, melebihi 1 juta. Jadi yang layak sebenarnya untuk membuat kad pengenalan ni yang pastinya yang mencecah umur 12 tahun dan ke atas. Jadi tapi kita juga tak nak lah rakyat berpusu-pusu dalam masa yang sama. Jadi kita mengharapkan mungkin keutamaan kepada mereka yang mungkin dah rosak, yang dah lama. Betul. Dan ada yang wajahnya sudah tidak boleh dikenali. Maksudnya mungkin umur sekarang dah cecah 28 tahun tapi tidak bertukar-tukar kad pengenalan. Jadi untuk itu apa sebenarnya matlamat yang paling ketara, Yang Mulia, dalam menjangkakan rakyat, permohonan rakyat ataupun ekspektasi rakyat dalam penambahbaikan? Sebab penambahbaikan yang dilaksana ini juga pastinya mencecah kos yang agak tinggi sehingga menyaksikan peruntukan pada pembentangan belanjawan 2027 ini diberikan satu peruntukan yang khusus untuk ini.
3: Okay, untuk saya sentuh sikit berkaitan dengan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara secara keseluruhannya lah. Macam puan sebut tadi, memang orang akan melihat JPN ni pada MyCard saja. Sebenarnya tidak betul. Pada MyCard kita ada 5 urus niaga yang lain: pendaftaran kelahiran, pendaftaran kematian, kewarganegaraan, kan? Penguatkuasaan pun ada di JPN. Kita buat penguatkuasaan untuk buat penilaian mana-mana dokumen-dokumen yang tidak tepat lah. Okey, menyentuh balik kepada JPN keseluruhannya, perkhidmatan kita tidak tertumpu kepada JPN tu urusan di kaunter semata-mata. Kan? Untuk yang baru ni, mandat yang kita telah praktiskan selama ni, JPN kita turun ke padang. Kita pergi mencari warga-warga yang tidak boleh pergi ke pejabat, urusan di kaunter, kita pergi mencari dia melalui program menyemai kasih rakyat, MEKAR.
2: Dan sebenarnya kalau mungkin ada yang tak tahu, di setengah-setengah karnival ataupun expo yang telah diadakan di peringkat negeri dan sebagainya, kadang-kadang kita boleh nampak tahu ada satu bas Jabatan Pendaftaran. Jadi fasiliti itu memang disediakan untuk MEKAR.
3: Betul. Kalau kita di Negeri Sembilan ni, kita memang ada satu van MEKAR. Kita panggil van MEKAR. Van MEKAR ni, kalau MEKAR ni menyemai kasih rakyat. Menyemai kasih rakyat, kita memang khusus untuk turun ke padang. Kalau kata macam puan kata tadi, program-program di lapangan, di karnival ke, in fact kalau kata bukan ada program di jabatan ataupun di kampung-kampung, van kita akan bergerak bersama-sama untuk membantu masyarakat dan penduduk setempat di kawasan pedalaman khususnya untuk melaksanakan apa dokumentasi untuk pengenalan dokumen pengenalan diri. Dokumen ni adalah penting untuk kita semua warga negara Malaysia sebab ianya adalah identiti. Dia bukan sekadar dokumen tapi ia adalah identiti untuk diri, untuk kedaulatan sebagai mengiktiraf kita sebagai warga negara Malaysia.
2: Jadi kalau kita membuat permohonan di Van Mekaar itu kan, di lapangan Jabatan Pendaftaran Negara masih lagi kata orang merealisasikan permohonan dan pengeluaran pada hari yang sama.
3: Okey, untuk Van Mekaar ni kita terima permohonan. Maksudnya untuk
2: permohonan
3: kalau kata contoh untuk MyCard, kita akan still buat cetakan di pusat cetak. Kalau di Negeri Sembilan kita ada dua puan. Pertamanya di UTC. UTC Seremban. Yang keduanya di pejabat ibu pejabat negeri di Wisma Persekutuan. Manakala kalau kata untuk cetakan sijil apa lahir dan apa semua tu kita boleh cetak pada
2: ketika itu. Jadi sebenarnya banyak lagi ialah sebab kita hangat nak bercakap tentang MyCard generasi baru kan. Kita terlupa bahawa sebenarnya Jabatan Pendaftaran Negara ni ada banyak lagi peranan lain yang perlu dilaksana. Namun begitu sebenarnya banyak lagi kita nak cakap sebab kabarnya ada yang istimewa setiap tahun akan ada Hari Pendaftaran Negara. Jadi kita berehat seketika dulu sebelum kita kembali berbicara. Dengarkan Yang Mulia Raja kita yang akan memberikan sedikit penerangan kepada rakyat di Negeri Sembilan khususnya.
4: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
5: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Ya, kembali bersama dalam podcast khas tamu kita bersempena dengan Belanjawan 2027 dan bersama saya petang ini kita masih lagi bersama dengan pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan Yang Mulia Raja Nor Afis. Yang Mulia Raja, kabarnya baru saja sampai ke Negeri Sembilan ya?
3: Betul, Puan.
2: Jadi bagaimana tu? Kalau sebelum ni adakah perkara-perkara yang memberikan kelainan berbanding dengan berkhidmat di Negeri Sembilan ni?
3: Terima kasih Puan. Soalan yang bagus tu. Dia berbeza sebab sebelum ni saya berkhidmat di Kementerian Dalam Negeri. Di bahagian keselamatan dan ketenteraman awam. Jadi dia berbeza lah kalau kita berkhidmat di negeri ni kan. Dia amat berbeza dan unik. Bila saya mendapat sokongan penuh daripada semua warga kerja Jabatan Pendaftaran Negara.
2: Apatah lagi Negeri Sembilan ni kata orang negeri beradat. Banyak perkara yang perlu kata orang kita timba ilmunya bila berada di sini dan pastinya ada budaya yang agak berlainan berbanding dengan tempat lain. Jadi maksudnya belum terlambatlah kita nak ucapkan selamat datang ke Negeri Sembilan. Jadi kita kembali kita sentuh tentang Hari Pendaftaran Negara tu tadi Yang Mulia. Memang ia disambut setiap tahun pada bila tu?
3: Okey, untuk makluman para pendengar dan penonton, sambutan Hari Pendaftaran Negara untuk makluman semua, kali ini dah masuk ke 78. Ianya memang disambut setiap 1 Oktober, mulai 1 Oktober. Dan aktivitinya sepanjang bulan Oktober lah. Kita buat sambutan Hari Pendaftaran Negara. Di peringkat kebangsaan, di peringkat apa, ibu pejabat pun telah laksanakan majlis pelancarannya dan di peringkat negeri pun kita teruskan aktiviti-aktiviti di peringkat negeri. Kenapa 1 Oktober tu?
2: Apa yang istimewa
3: apa
2: tu?
3: Yang signifikan?
2: Tapi bukan sebab hari lahir Yang Mulia Raja. Kabarnya nak Oktober juga. Saya sama juga.
3: dia signifikan dia berbalik kepada latar sejarah sebelum ni. Maksudnya pada 1 Oktober 1948 itu adalah merupakan hari pertama kad pengenalan diri kita untuk tanah pada ketika itulah pada Persekutuan Tanah Melayu dikeluarkan kepada almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Itu pada ketika itu dipanggil sebagai kad beras.
2: Kad beras.
3: So kad beras ni dia punya sejarahnya pada ketika itu digunakan sebagai dokumen kawalan dalam memendung usaha memendung ancaman komunis pada ketika itu. So manifestasi daripada tarikh tersebut, Jabatan Pendaftaran Negara telah mengambil 1 Oktober sebagai hari sambutan pada setiap tahun untuk kita meraihkan, mengingatilah latar sejarah kita untuk tanah Melayu dan Malaysia.
2: Ia sangat menarik ya. Mungkin pada yang ingin tahu boleh je Google kan.
3: Boleh.
2: Macam-macam maklumat berkaitan hari pendaftaran yang disambut pada setiap bulan Oktober. Tapi untuk kali ini ada tema khusus atau slogan untuk sambutan kali ini.
3: Untuk sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 pada tahun ini, tema dia adalah identiti amanah negara. Seperti mana yang saya tekankan tadi, identiti ni amat penting pada setiap individu di Malaysia ni, khususnya kita yang warga negara Malaysia ni, kena ada dokumen identiti. Identiti tu dokumen kita apa? Kad pengenalan, surat lahir, itulah kita punya identiti.
2: Jadi kata orang inilah yang menentukan, yang boleh membuatkan kita mengakui bahawa kita anak Malaysia.
3: Betul Puan.
2: Tanpa dokumen pengenalan diri, memang agak sukar untuk berurusan sekarang ini. Betul. Sebab nak isi minyak pun kena ada, kena ada MyCard juga. Jadi macam-macam urusan. Jadi untuk yang mungkin agak kurang syakna, memang sebagai rakyat Malaysia ni, kita adakah memang kita kena pastikan dokumen kad pengenalan diri itu sama ada MyCard dan sebagainya memang sentiasa berada bersama kita kalau kita keluar dari rumah?
3: Semestinya itu antara perkara yang penting yang perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Maksudnya ke mana-mana juga tuan-tuan dan puan-puan berada, kita berada ni kena sentiasa membawa MyCard. Sentiasa membawa MyCard supaya itu adalah sebab dokumen kita lah kan, kalau kata kena tahan ke untuk urusan. Lagi-lagi sekarang pun macam puan cakap tadi, untuk urusan budi, sara, semua di bawah kerajaan madani ini kita telah implementasikan sepenuhnya penggunaan MyCard tu.
2: Jadi semua kena bawa MyCard. Jadi kita pun mengharapkan satu hari nanti yang mulia, kalau kita nak berurusan untuk mendapatkan wang tunai dan sebagainya pun, mungkin kita dah tak perlu nak bawa kad-kad lain, bawa kad pengenalan je. Dan kita mungkin ada sedikit ciri-ciri tambahan nanti akan datang. Dan kali ini dengan tambahan sehingga kepada 53 ciri keselamatan itu, kita menyaksikan satu penambahbaikan yang agak drastik berbanding 20 lebih sebelum ini.
3: 23
2: sahaja. Jadi untuk kali ini kan, kita kembali bercakap tentang kata orang MyCard generasi baru ni kan. Sebenarnya kenapa, mungkin ada perkara di sebalik itu, kenapa bukan tahun lepas, tahun lalu dan sebagainya? Kenapa tiba-tiba kali ini ciri-ciri itu diperkenalkan?
3: Untuk makluman semua, sebenarnya untuk pergantian untuk apa MyCard ni susunya, memang ada dalam akta kita untuk pergantian apa penukaran MyCard ni setiap 10 tahun. Dia punya tempoh, kalau kita sorot balik kita punya evolusi. Evolusi MyCard kita daripada kad pengenalan plastik yang dulu.
2: Saya ingat dulu kad pengenalan pertama saya begini
3: yang jari tu. Lepas tu dia tukar kepada yang besi, yang bunga raya kan, yang jenis laminate. Lepas tu ada besi.
2: Kemudian ada dua wajah.
3: So yang terbaru ni kita panggil MyCard generasi baru. Itu penting sebabnya dalam kita menghadapi cabaran zaman, perubahan teknologi yang drastik, perkembangan IT yang terkini, kan, kita nak mengurangkan, minimumkan dipanggil pun untuk duplicate lah. Sebenarnya
2: pemalsuan MyCard dan sebagainya.
3: Untuk yang ciri keselamatan baru ni, memang kalau diperhatikan memang tidak boleh di duplicate lah. Sebab dia memang ada individu chip tu dan rekod biometrik kita semua berada dalam MyCard untuk individu.
2: Kalau kita tengok yang mulia ya, memang fokus Jabatan Pendaftaran kata orang lebih banyak kepada MyCard. Jadi kita tertanya-tanya juga, terutamanya ibu bapa macam kita kan, tentang sijil pendaftaran kelahiran. Betul. Maksudnya kita masih mengekalkan satu saiz yang agak besar.
3: Ya, betul.
2: Dan walaupun kita nampak okey kita ada MyKid, tapi mungkin apa yang ada dalam MyKid tu tidaklah selengkap MyCard. Jadi mungkin ada sebarang cadangan untuk menambah baik sijil kelahiran pula.
3: Okey, untuk pada masa kini, mula ni saya nak tekankan dari segi pendaftaran kelahiran. Macam di Negeri Sembilan ni, bila kita perhatikan masih ada lagi ibu bapa yang tidak mendaftar anak-anak yang lahir ni. Masih ada lagi.
2: Masih ada lagi.
3: Mungkin sebab kalau ikut dokumen rekod kita masih yang buat pendaftaran lewat kelahiran kan. Jadi benda ni di peringkat JPN Negeri Sembilan kita masih memberi kesedaran kepada para ibu bapa untuk membuat pendaftaran. Sebabnya sekiranya untuk jangka masa panjang lah Puan. Jangka masa panjang, sekiranya anak-anak ni tiada sijil kelahiran, dia akan menjejaskan dia punya permohonan untuk bantuan sekolahan, untuk persekolahan. Yeah, nanti MyKid pun tak ada untuk bantuan sekolahan tu, dia tak dapat lah. Jadi untuk ciri-ciri yang akan datang tu, untuk perkembangan masa akan datang, benda tu mungkin akan masih lagi diperiksa.
2: Adakah Jabatan Pendaftaran menghadkan tempoh masa di hari kelahiran? Mungkin ada satu tempoh yang ditetapkan.
3: Ada. Maksud dia untuk pendaftaran biasa dalam tempoh 60 hari.
2: 60 hari.
3: Maksud dia selepas 60 hari tu dipanggil pendaftaran lewat kelahiran. Boleh didaftarkan. Jangan tak daftar langsung. Boleh didaftarkan.
2: Tapi ada denda atau sebagainya selepas tempoh 60 hari itu?
3: Kita terima, kita akan masuk ke bawah-bawah panel gitu lah. Untuk melihat balik kadang apa, sekiranya takut ada apa, pemasuhan dokumen. Kita pun berhati-hati jugalah.
2: Jadi mungkin ada apa-apa inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara, terutamanya di peringkat Negeri Sembilan ini, untuk memastikan bahawa perkhidmatan pendaftaran kelahiran ini sampai kepentingannya itu sampai kepada komuniti.
3: Ada. Kita sentiasa buat advokasi. Utamanya kita bersama-sama dengan pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, bersama-sama untuk buat program advokasi lah pendedahan. Itu satu. Yang keduanya kita turun ke kampung-kampung. Kita pun ada buat engagement dengan pejabat-pejabat daerah, dengan DO-DO untuk memaklumkan berkaitan dengan kepentingan dokumen pengenalan diri ni. Itu penting sebab ialah kita kadang faham kesukaran mereka nak bergerak
2: selepas melahirkan.
3: Itu kita amat penting kerjasama baik kita dengan pejabat daerah, dengan penghulu, ketua kampung ni amat penting. Sebab mereka kat grassroots mereka lah yang lebih tahu kan.
2: Ada tak cadangan nak buka kaunter perkhidmatan di hospital itu sendiri?
3: Buat masa ni tak ada.
2: Belum ada lagi lah kan.
3: Sebab kita masih yang melalui Mekar. Program Mekar ni, selain daripada apa kita turun ni, kita kalau dapat Mekar Ihsan ni, contoh Mekar Ihsan ni ada salah satu flagship di bawah apa Jabatan Pendaftaran Negara. Mana-mana pihak ataupun individu yang agak kesukaran untuk datang ke kaunter, boleh scan QR seperti mana yang dipaparkan ni. So pihak JPN akan pergi pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini khusus pada mereka-mereka yang orang kurang upaya, yang pesakit kronik, yang bedridden, kan, yang suka untuk bergerak. Kami akan pergi pada rumah atau penempatan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita buat proses dokumen.
2: Dan mungkin ada juga di kalangan para wanita yang mungkin mengalami komplikasi selepas melahirkan, dan mungkin pasangan tidak ada di sisi, bekerja jauh, ataupun memang bekerja, kalau kita tengok kan mereka yang beruniform dan sebagainya, mempunyai tas-tas yang terpaksa berada jauh dari pasangan ketika melahirkan. Jadi yang itulah fokus kita. Namun yang penting, kalau pun terlanggar 60 hari tu, mereka tetap boleh daftar, tidak ada denda
3: Kena daftar denda.
2: Tapi kita nak pastikan juga bahawa apa yang cuba disampaikan oleh Jabatan Pendaftaran ini sampai di peringkat komuniti. Jadi untuk pengisian Hari Pendaftaran Negara kali ini, mungkin ada sesuatu ataupun ada kempen-kempen kesedaran yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan.
3: Okey, menyentuh berkaitan Hari Pendaftaran Negara untuk tahun ini di peringkat Negeri Sembilan, Puan. Peringkat perasmiannya kita telah buat pada 5 Oktober baru ni. Itu kita buat di peringkat ibu pejabat kita di Negeri Sembilan, di Wisma Persekutuan. Dan kemuncaknya pada 17-18, iaitu minggu ni, kita akan buat karnival. JPN Discovery bilangan ketiga pada 17 dan 18 Oktober ni di Aeon Seremban 2.
2: Aeon Seremban 2. Jadi Mekar, Van Mekar pun akan ada di situ.
3: Van Mekar pun ada di situ. Dan kita ada 5 pengisian utama. Salah satunya jadi Van Mekar. Yang keduanya di segi pameran, kita ada pameran dokumentasi rekod kelahiran yang tertua di Negeri Sembilan. Kalau ikut kalau pun nak tengok ni, kita masih dalam simpanan Jabatan Pertahanan Negeri Sembilan ada rekod kelahiran 1895.
2: Ya. Terlalu lama itu.
3: 1895. Yang keduanya kita ada pameran. Pameran-pameran segi apa, bahagian penguasaan, pameran-pameran. Dan yang ketiganya lebih pada kita akan buat interaktif game. Untuk untuk semua warga-warga Negeri Sembilan ni pergi merasai dan apa, main sendiri lah interaktif game yang kita akan kita ketengahkan untuk untuk semualah bagi memahami fungsi JPN.
2: Jadi 17 dan 18 Oktober ini, hari Sabtu dan Ahad ini di Aeon Seremban 2 di bawah tu,
3: di bawah.
2: Jadi pada anda yang mungkin ada beberapa permasalahan yang mungkin kita tak dapat nak bincangkan di sini, kita tak sentuh lagi tentang permohonan pertukaran nama. Ada juga mak ayah yang tiba-tiba nak letak nama sampai 15 patah perkataan rasa menyesal sebab mendaftarkan kan, dan sebagainya. Mungkin ada persoalan-persoalan itu, boleh hadir ke Aeon Seremban 2 pada 17 dan 18. Kalau kita tengok trend sekarang kan, nama panjang-panjang, lepas tu menyesal kan. Jadi mungkinlah ada banyak lagi perkara-perkara lain yang ingin diajukan sendiri kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau tak sempat nak pergi ke pejabat ataupun kaunter-kaunter perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara, boleh pergi ke Aeon Seremban 2 pada 17 dan 18 ini sempena hari pendaftaran negara. Jadi banyak lagi kita ni belum sentuh lagi perkara-perkara lain yang sebenarnya, perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diberikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Contohnya pendaftaran kematian, mungkin tiada waris dan sebagainya. Jadi terpaksa dilaksanakan oleh orang lain. Jadi yang perkara-perkara itu mungkin ada yang tidak jelas. Jadi mungkin boleh tanyakan sendiri
3: masa, semasa
2: pada 17-18 nanti. Dan akhir sekali, Yang Mulia, kata orang kita ni kadang-kadang sedar tak sedar kita rasa macam lama, tapi tiba-tiba dah habis masa dah kan. Jadi akhir sekali pesanan Yang Mulia Raja kepada masyarakat di Negeri Sembilan ini, terutamanya yang terkait dengan mendapatkan MyCard generasi baru.
3: Okay, terima kasih Puan. Dan seluruh penonton dan pendengar, okay, daripada Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sembilan, kami nak menyarankan kepada semua yang mempunyai masalah ataupun MyCard sedia ada tu rosak ataupun dah patah. Kan, kadang-kadang chip tak boleh baca. Sebab kita kadang fahamlah, maksud sekali isi minyak sempurna, chip dia dah haus.
2: Kan?
3: So saya, kami sarankanlah untuk pergi ke JPN, mana-mana JPN di daerah yang berhampiran, untuk membuat pergantian dan penukaran MyCard generasi baru.
2: Ada bayaran tak?
3: Ada bayaran RM10.
2: RM10 sahaja. Okey. Dan boleh pakai kad pengenalan itu bertahun-tahun. Sekurang-kurangnya 10 tahun. Ya?
3: InsyaAllah. Jaga, kena jaga MyCard.
2: Kena jaga.
3: Jangan hilang. Hilang tu lagi denda lain pula.
2: Tapi yang penting, jangan takut untuk hadir ke Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sembilan. Terutamanya kalau tak sempat nak pergi ke kaunter mereka, boleh ke Aeon Seremban 2 sambil-sambil membeli belah, sambil-sambil singgah pada 17 dan 18. Boleh tanyakan sendiri kepada pegawai-pegawai yang ada di sana nanti. Dan pada yang tak pernah tengok Van Mekar, inilah masanya nak merasai bagaimana sebenarnya Van Mekar ini berfungsi. Jadi nampaknya setakat ini saja podcast khas tamu kita sempena Belanjawan 2027. Terima kasih kepada Yang Mulia Raja Nur Afis bin Raja Nur Afandi, pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan. Dan kita bercakap tentang MyCard generasi baru. Dan sekali lagi, jangan lupa 17 dan 18 ini Jabatan Pendaftaran akan ada di lapangan di Aeon Seremban 2. Jadi setakat ini saja petang ini. Kita kembali nanti bersama pada minggu hadapan untuk podcast khas tamu kita sempena Belanjawan 2027. Sekian, terima kasih kepada anda yang masih terus bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
6: Muncak pun tak usah muncak.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Baiklah.

Ya, moncak potong asah moncak. 3.55 minit potong. Masih bertemankan Siti Lemak Mani. Tadi selesai sudah ya podcast tamu kita sempena Belanjawan 2027. Topik yang cukup menarik ya, bersama dengan pengarah kami Puan Azwan Azrahman ya, aka DJ Su, dan juga bersama dengan Yang Mulia Raja Nur Afiz bin Raja Nur Afandi, iaitu pengarah pendaftaran ya, Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Jadi yang mungkin ketinggalan tadi kan, boleh dengar semula menerusi Facebook Negeri FM Official, ada kat sana. Jadi boleh dengar semula lah. Macam-macam kita tahu yang kalau sebut Jabatan Pendaftaran ni, bukan semata-mata kad pengenalan, tapi ada lagi orang khabar kan, yang orang kata rakyat perlukan lagi lah. Sebenarnya kita kena cakna juga, kena tahu juga. Dan pastinya sebarang urusan ya berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran, anda boleh cari mereka. Okey. Untuk makluman saudara pendengar ya, waktu asa hari ini akan masuk pada pukul 4.15 minit petang di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi sama-sama tahukan mendengar Negeri FM yang nak hantar ucapan macam biasa melalui WhatsApp konti kami 0126 03 0603.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta

0: penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Hai, kenapa termenum tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: عظيمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ayah moncak potang usah moncak ompek 30 minit potang. Apa pun terima kasih kakak setia mendengar siaran kami di Negeri FM. Walau di mana sahaja anda berada, yang balik ya, balik ke rumah selesai tugas di pejabat, 4.30 minit potang ya, dah punch out dah. Hati-hati memanda ya. Ingatlah orang yang tersayang. Yang masih lagi bekerja, bawa bersabar ya. Mungkin ada yang balik pukul 5, pukul 6 dan sebagainya. Kerja biar ikhlas ya, biar gaji yang kita dapat tu berkat, insyaAllah. Di salam masa untuk anda semua. Terima kasih pada yang kekas setia yang nak hantar ucapan macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Siti nak menyapa Mitra 7, minum air dalam gelas, minum pula dengan cermat. Jerebu pandangannya kurang jelas, pandu cermat jiwa selamat. Terima kasihlah ya, hamba Mitra 7, hari-hari yang tak pantun. Janganlah lain channel, janganlah diam ya kan. Sekali lagi Siti nak wawarkan juga kepada anda, esok yang tanya sekolah kati tak sampai lah kak nak dengar, nak baca kan. Ni abang sampai dengar radio. Ini dia kak, makluman pengoperasian sekolah di Negeri Sembilan. Esok hari Jumaat 16 Oktober 2026, sekolah beroperasi seperti biasa. Okey? Dan seelok-eloknya lah kan anak kita ni, nasihatkan dia pakailah pelitup muka, lebih-lebih lagi yang ada penyakit macam asma dan sebagainya. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah, termasuk ya PJ-nya, ya aktiviti co-curriculum, sukan perkemahan, ya perhimpunan, ya hendaklah dihentikan sekiranya bacaannya indeks pencemaran udara melebihi 100. Jadi jangan risau, anak-anak kita tiada aktiviti di luar bilik darjah dan sentiasa pakai pelitup muka. Tapi kalau ada ibu apa yang bimbang lah kan, macam anak saya ni tak boleh lah batuk-batuk dan sebagainya, bawa pergi rawatan. Dan sekiranya ibu bapa dan penjaga yang bimbang, ada kesan jerebu terhadap kesihatan anak-anak, boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah lah. Tapi kena maklumkan ya, ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Jangan hantar-hantar ya, maklumkan pada cikgu. Boleh? Apa pun teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
3: Moncak potang.

Ya, selamat petang buat anda ya. Yang sedang minum petang, minum apa kat itu? Pisang goreng sedap ni kan. Cuaca pula salju, kena pula kopi O. Memang padu. Apa pun untuk anda, terima kasih masih lagi sedia mendengar siaran kami ini Negeri FM. Ingat sampai bila-bila pukul 5 kita ada beritahu. Jadi lepas tu kita sambung semula. Boleh? Nak hantar ucapan, hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Jangan tunggu lama-lama ya. Mungkin ada ucapan selamat petang buat akak-akak kita yang dah lama tak muncul. Apa lah mengajuk kau? Kau duduk-duduk saja-saja ya, tidak tak respon. Aduh, macam tu kan. Ini dia saudara, ada hebahan untuk anda. Soal selidik keberkesanan komunikasi kerajaan kepada rakyat dalam platform digital penyiaran awam RTM 2026. Jadi ia akan dilaksanakan di bawah Seksyen Dasar dan Penyelidikan Bahagian Pembangunan Strategik. Objektif dia untuk menilai keberkesanan penyampaian maklumat dan juga dasar kerajaan kepada rakyat melalui platform digital RTM, mengukur pemahaman serta penerimaan awam dan mengetahui aspek penambahbaikan komunikasi penyiaran awam bila mula itu. Telah pun bermula 1 Oktober sampailah 15 November, jadi ada masa lagi. Dan jumlah responden 400 orang ya. Jadi anda boleh sama-sama membuat orang kata soal selidik inilah. Yang pasti ya, untuk keberkesanan komunikasi kerajaan kepada rakyat dalam platform digital penyiaran awam RTM. Nak tahu lebih lanjut, cari yang ya, kat portal RTM ada. Dia ada sediakan QR tu, imbas saja QR code tu, lepas tu jawab soalan. Okay. Grafam, ingat sampai

0: Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari pukul 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shaw Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan sesi bicara reruai agensi e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti immersive untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. Malaysia membaca.
1: Moncak potang, osah moncak eh.

5:25 minit petang. Selamat petang, Siti ucapkan. Mungkin ya, baru sahaja mendengar siaran kami. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kalau tengok waktu macam ni, biasanya kan, yang balik kerja lah kan. Hati-hati dalam pemanduan. Sekiranya ada kemalangan yang berlaku ya, sedikit nasihat lah. Potong-potong macamnya, kita bagi nasihat sama-sama, termasuk pada Siti dan pada anda juga lah kan. Anda kalau melihat ada kemalangan di hadapan dan sebagainya, jadi kurangkan kelajuan saudara dan pandu dengan lebih berhati-hati ya. Elakkanlah daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kadang kita nak jadi yang pertama, ya tak? Dan seterusnya, kekalkan jarak selamat. Pastinya ya, ada kenderaan yang bergerak perlahan di hadapan kita dan di belakang kita. Jadi sentiasalah jaga jarak selamat anda antara kenderaan pada setiap masa. Lepas itu beri laluan segera. Kalau dah dengar bunyi ambulans dan sebagainya datang dari arah belakang dan sebagainya, tolong berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Jadi kita bertolak ansur di atas jalan. Jangan tunjuk siapa paling hebat. Kena ada kesabaran saudara, insyaAllah. Apapun, teruskan mendengar Moncak Petang. Esah Moncak.

Aisyah petang asah mencak 5.42 minit petang. Terima kasih pada anda yang cukup setia mendengar siaran kami walau di mana sajalah anda berada. Yang sedang mandu, hati-hati mandu ya. Ini dia, kita nak cerita-cerita tentang sukan lah kan. Tiga bergu negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua terbuka Denmark selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan pertama awal pagi tadi, sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Syabas dan tahniah. Kalau kita tengok beregu lelaki negara Chia Wei Ji dan juga Tio Yi yang menghuni ranking ke-58 dunia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei dan juga Lin Yu Chih 21-16, 21-15. Dan pastinya kemenangan itu menyaksikan mereka bakal berdepan rakan senegara yang juga pilihan ke-6 kejohanan, iaitu Goh Zefei dan juga Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pada pusingan kedua selepas mereka menewaskan satu lagi pasangan negara, Nur Muhammad Azrin Ayub dan juga Tan Wee Kiong 21-14, 21-11. Jadi syabas dan tahniah pada tiga beregu negara yang akan terus orang kata meneruskan kemarahan ke pusingan kedua terbuka Denmark. Itu cerita sukan. Kalau cuaca elok kan, tidak berjerbu, pastinya anak-anak kita sedang berada di padang-padang di padang-padang sekolah ke ada aktiviti yang anak-anak kita lakukan pada waktu petang-petang. Dan aktiviti sukan ni sebuah naik kan saudara, antara yang menjadi pilihan lah. Zaman kita kacik-kacik dulu, tak bola sepak, badminton. Dia kalau main badminton tu, kita asah raket kita tu. Kau main punyalah semangat kesukanan. Apapun, jaga diri baik-baik. Cuaca jerebu dekat luar sana, masih lagi tinggi bacaan IPU-nya. Kurangkan aktiviti luar. InsyaAllah, sekiranya perkara ini dapat diatasi dengan sebaiknya dan jerebu tidak lagi ada di bumi Malaysia, kita boleh melakukan aktiviti seperti biasa. Mencak padang.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat petang pada Cik Ainun kita lah kan. Mungkin Cik Ainun kita sedang mendengar ketika ini tersanyum-sanyum. Terima kasih yang setia ya, kakak dengar Mancak Petang. Apa pun Siti nak kongsikan jugalah indeks pencemar udara IPU ya, dilaporkan tidak sihat di beberapa kawasan. Kalau kita tengok bacaannya 4.30 minit petang tadi, di kawasan yang terlibat yang tak sihat ni antaranya di Selangor ya, 194 di Kelang IPU-nya, Johan Setia 151, Shah Alam 180, Banting 174, Petaling Jaya 169 dan juga Kuala Selangor ya 161. Kita buah kita di Negeri Sembilan ya, nilai 191, Seremban 182 dan Port Dickson 174. Maknanya rakan kita di Johor di Pasir Gudang 184, Batu Pahat 181, Tangkak 179, Larkin 178. Dan kalau kita tengok Melaka juga ada di Bukit Rambai ya, IPU-nya 179, Bandaraya Melaka, mana lagi Melaka lah, 177, Alor Kajah 175, di Putrajaya 177 saudara. Jadi ini bacaan IPU-nya untuk 4.30 minit petang tadi. Pesanan Siti untuk semua, jaga kesihatan baik-baik. Okey, apapun nak ucapkan terima kasih buat anda yang cukup setia mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Lepas ini bersambung lagi ya, kita ada ekspresi bersama dengan YK yang akan teman anda bermula 6 petang, bawalah sampai 12 tengah malam. Kena dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Mancak petang. Osa mancak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dan rahmatnya. Saudara, kita bersua lagi untuk ruangan udara edisi hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan waktu solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.01 minit malam, sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.11 minit malam. Itu kata hot clock saya hari ini, ataupun jadual ketat yang perlu saya lalui. Dan yang penting buat anda ketika ini, kita nak ucapkan ribuan terima kasih dahulu pada rakan tugas, apa lagi kalau bukan Siti Lemak Manis. Kita pun menemani anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 potang, dan ruangan moncak potang. Alhamdulillah, dah boleh balik berehat dan insyaAllah kita doakan yang baik-baik, walaupun dengan keadaan cuaca jerebu yang semakin merisaukan kita semua, saudara. Dan hari ini indeks pencemaran udara menunjukkan bahawa 197 bacaan secara rawak di seluruh Negeri Sembilan. Dan Negeri Sembilan di Seremban sendiri menunjukkan kuantiti bacaan indeks pencemaran udara yang sangat berbahaya, 179 hampir kepada 180. Saya tak kira mungkin pada ketika ini dia dah pun melepasi 180 keadaan jerebu semasa di Seremban ni. Okey, sementara di Port Dickson dah 192. Itu semasa kita tak tahu dari minit ke minit, dari saat ke saat, minit ke minit, ianya boleh berubah. Dan saya mengharapkan anda semua sentiasa sentiasa peka dengan keadaan semasa ini, sentiasa ambil maklum untuk kurangkan aktiviti berada di luar rumah. Yang mana yang tetap nak juga buat aktiviti di luar rumah, terpaksa mungkin nak membeli sesuatu, barangan isi rumah ke apa ke, yang membawa kenderaan atau seperti motosikal ke, pastikan anda gunakan topeng pelitup muka pada masa sekarang ni, bagi memastikan badan kita ni mengurangkan menghirup udara yang tidak sihat dengan indeks pencemaran jerebu kita yang semakin merisaukan. Dan saya harapkan anda semua ambil langkah berjaga-jaga. Bukan masa untuk kita menunding jari kepada sesiapa, tetapi kita semua perlu mengambil tanggungjawab bersama-sama menghadapi ujian ini bersama-sama sebagai rakyat Malaysia. Berhenti menuduh mana-mana negara, jangan keluarkan apa-apa sentimen yang boleh mewujudkan provokasi yang akhirnya mengundang macam-macam tuduhan, dan akhirnya juga tak baguslah penyelesaiannya. Jadi kita harap yang penting anda doa sama-sama, semoga semuanya pulih seperti sedia kala. Saya percaya semua negara-negara ASEAN sekarang ini sedang bertengkus lumus memikirkan cara bagaimana untuk membantu pembakaran yang telah berlaku di Kalimantan itu dapat dipulihkan seperti sedia kala. Semua negara sedang berusaha, semuanya hantar bantuan untuk memastikan kita semua kembali menghirup udara segar, dan keadaan cuaca jerebu, keadaan jerebu ini kembali pulih. Okay, jadi yang penting anda semua sentiasa peka, ambil berat antara satu sama lain. Ketika ini kita memerlukan satu sama lain, dan kita kena ingat bahawa kita adalah rakyat Malaysia yang bersatu madu. Okay, sentiasa menitik beratkan tak rasa tanggungjawab kasih sayang sesama kita. Jadi ayo kita hadapi ini sebagai rakyat Malaysia yang hebat, insyaAllah. Terus kekal setia bersama-sama kami. Kemana ni? Ke ekspresi malam berteman kawan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti.

Razak Ai dan juga Tilly Harun dengan cerita Rasang Arjuna dan Bunga. Pukul 6.30 minit petang, alhamdulillah tiba-tiba hujan. Mungkin hujan ini Allah turunkan untuk kita merasa sedikit reda, dapat mengurangkan tekanan kabus yang semakin menebal. Dan saya harapkan ini semua, kita semua bersyukur dengan apa juga keadaan yang sedang kita alami ketika ini. Okey, insyaAllah. Yang penting anda yang sedang memandu ketika ini, pastikan jarak penglihatan anda yang diganggu oleh hujan dan keadaan jalan yang licin, dan juga penglihatan, jarak penglihatan disebabkan oleh kabus ni. Jadi pastikan anda memandu dengan perlahan. Yang penting kita selamat tiba ke rumah. Kita nak mengelakkan daripada kita terlibat dengan perkara-perkara yang tak diingini. Yang paling menyedihkan adalah kita menjadi penyebab kepada orang lain bersedih. Okay. Jangan jadi sebab kepada kesedihan air mata orang. Okay, kita sama-sama gunakan jalan raya, tolak ansur. Dan keadaan sekarang ni jarak penglihatan tak berapa bagus, dengan bacaan indeks pencemaran udara jerebu, ditambah dengan keadaan hujan pula lagi, jalan raya pun licin. Jangan nak rasin-rasin, pelan-pelan insyaAllah. Saya doakan anda semua selamat tiba ke destinasi anda, sama ada yang ke rumah ataupun yang ke tempat kerja. Selamat melaksanakan tanggungjawab anda. Yang mana bekerja, yang mana kat rumah pun ada tanggungjawab lagi. Nak tengokkan anak-anak pula, macam mana keadaan dia orang. Bukan hanya keadaan pembelajaran mereka, tapi tahap kesihatan mereka. Adakah mereka mengalami kesukaran bernafas? Kalau ada, ambil langkah rawatan segera. Okay, bawa ke klinik-klinik berdekatan untuk kita dapatkan rawatan lanjut, supayanya tidak terjejas kesihatan anak-anak kita, ataupun tidak lebih parah daripada keadaannya. Khususnya yang punya penyakit lelah asma ni kan, somput lah ni sebenarnya ngebar kan. Ni ambil angkah berjaga-jaga, sentiasa pakai topeng pelitup muka. Kalau ia memerlukan kita memakai, kita pakai, perlulah pakai sementara ni, walaupun dia kemas kadang-kadang kan. Tapi nak buat macam mana demi menjaga tahap kesihatan kita dalam keadaan yang baik. Okay, terus kekal setia saudara, insyaAllah. Untuk makluman muslimin muslimat kasih Allah SWT, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban, Port Dickson akan masuk pada pukul 7.01 malam nanti. Kekal setia hanya di ruang dari Grey FM, bertemankan YK.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucap

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

7:35 minit malam saudara, dengan cuaca tiba-tiba seremban hujan, alhamdulillah sejuk sekejap dapat dah meredakan sikit keadaan jerebu tu kan, dan kita harapkan ianya menjadi sesuatu yang berguna jugalah buat masa sekarang ni kan. Alhamdulillah lah, bersyukur apa pun yang Allah adikan pada kita, ujian tu tandanya Allah sayang pada kita, maka kita hadapi dengan penuh rasa tawaduk. Dan kita juga perlu sedar bahawa setiap ujian itu ada hikmah di sebaliknya. Okay? Terus kekal setia saudara berteman kawan, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk manduan muslimin muslimat rasa Allah SWT, waktu salat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.11 malam nanti. Jadi kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Bunyi laut terasing. Lagu Iman Troy dan juga Naim Daniel, saudara, yang dinyanyikan semula dengan versi yang baru, lebih segar ataupun lebih kedengarannya lebih harmoni lah, insyaAllah. Mewarna-warnikan lagi suasana seni, industri seni di tanah air kita, insyaAllah. Bawa kita ketika ini ke pukul 7.59 minit malam. Okey, untuk banduan muslim-muslim, terima kasih Allah SWT. Waktu salat fardu isya hari ini bagi daerah Seremban, Port Dickson akan masuk pada pukul 8.11 minit malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Mahabbatullah Saudara Zarel. Bawa kita ke pukul 8.32 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda, tak kira di mana saja anda berada. Yang ini pun saya nak kongsikan pada anda berkait dengan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shore Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan, sesi bicara, reruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai ke Karnival Baca Perdana Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. Hashtag Malaysia membaca. Tadi kalau ada kesempatan, ada ruang pada tarikh yang telah saya kongsikan tadi pada 29 hingga 1 November. Okey, anda bolehlah ke sana nanti, insyaAllah. Boleh rancang dah sekarang. Apa pun, selamat mendengar Negeri FM. Terus kekal setia bersama-sama kami. InsyaAllah nanti pukul 9 lebih. Lepas balik pada pusat berita nanti, lagu-lagu yang berentak rock akan ke udara dalam dan luar negara. Okey, itu yang telah saya susun untuk hiburan anda pada malam ini. Jadi kekal setia bersama kami, Negeri FM, yang akan sampai bila-bila.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Sri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

Haziq Crosby, saudara dengan Palu, umur kita ke pukul 8.49 ini malam. Dan sebentar lagi tepat pukul 9 malam, kita akan ke pusat berita radio angka 10 di Kuala Lumpur, ok? Kita nak dapatkan lebih banyak lagi berita yang sahih, yang terkini, untuk memastikan anda semua lengkap dengan maklumat-maklumat yang sahih. Kita berinformasi, kita mendapat maklumat daripada agensi yang sepatutnya, untuk kita terus membantu menyebarkan, ok? Itu pun kena jaga-jaga juga, jangan sebarangan je kita bantu sebarkan tulis di media sosial sampai mendatangkan kegusaran pada orang awam yang lain, ok? Jadi sama-sama mainkan peranan dan kita dapatkan berita yang sahih sebentar lagi di Pusat Berita Radio ke-10 di Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu rock terbaik di Grand FM. Jangan ke mana-mana, kekal setia.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah buat tampi atuk je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi Maha 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
1: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Ji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

19 minit malam, saudara. Seperti yang janjikan pada anda, lagu-lagu rock terbaik akan ke udara dalam dan luar negara, daripada era 80-an sampai lah yang terkini. Semuanya kita belanja untuk memastikan anda semua terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Tak kira di mana saja anda berada, kami harapkan anda semua terus kekal sihat, kekal bahagia, ceria bersama dengan keluarga tersayang. Walaupun dalam keadaan cuaca jerebu sekarang ini, saya percaya anda semua dah ambil langkah berjaga-jaga. Semua dah tahu dah bahawa peperiksaan ujian anak-anak kita ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Alhamdulillah juga boleh memberi ruang kepada anak-anak kita terus mengulang kaji mata pelajaran kita, kan, mata pelajaran-pelajaran yang mereka lemah tu boleh diorang tambah lagi masa untuk mereka terus memastikan bersedia menghadapi peperiksaan mereka, insyaAllah. Apapun kita tak boleh menyalahkan mana-mana pihak, macam saya katakan tadi, kita kena sentiasa bertolak ansur dan memahami keadaan semasa. Kepentingan kita adalah keselamatan dan kesihatan murid-murid ataupun pelajar-pelajar sekolah kita. Semoga mereka sihat, membesar menjadi generasi yang akan memastikan Malaysia ini terus memacu kecemerlangan. Okey, jadi jom kita layan dulu lagu-lagu rock terbaik pada malam ini yang telah saya sediakan untuk anda. Semuanya dalam ruangan ekspresi malam bertemankan YB.

Lagu-lagu rock terbaik berbagai era dari dalam dan luar negara sedang kudara ketika ini masih lagi bertemu dengan YK. Dan saya harapkan anda semua ketika ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga tersayang, apa agaknya topik yang dibincangkan ni, pastinya lah pasal keadaan jerbu semasa ni. Tapi dalam masa yang sama juga, kita perlu juga bincangkan tentang belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri kita berkait dengan banyak keistimewaan, khususnya dari sudut kesihatan, dari sudut pendidikan. Kita juga dapat banyak manfaatnya untuk sudut agriculture kita, kan. Kan itu semualah tu sektor pertanian, alhamdulillah. Nelayan pun dapat juga bahagiannya, semua dilihat sama rata mendapat hak mereka untuk memastikan Malaysia memacu sesuatu yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. So kita sama-sama mainkan peranan. Kerajaan dah buat kerja dia dah, tinggal lagi kita sebagai rakyat pun kena mainkan peranan juga untuk kita sama-sama memajukan negara kita ni, kan. InsyaAllah lah. Okay, kita doakan yang baik-baik, semoga Malaysia lebih maju jaya pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Seketika ini masih lagi kita layan lagu-lagu rock terbaik dari dalam dan luar negara, dari berbagai era, daripada tahun 80-an, 90-an, 2000, yang terkini, semuanya kita layan. Okay, terus ke Kasetia Grand FM yang sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pahlawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Wind of Change Scorpion, saudara. 10.30 minit malam. Yang mungkin baru ketika ni berkesempatan nak jamu suara, baru nak makan eh. Ada yang makan berat malam lewat eh. Tak apa. Yang penting anda pastikan diet makan yang seimbang. Jangan makan sebarangan. Takut sekarang ni makan boleh jadi macam-macam penyakit kan. Kita kena jaga, sentiasa ambil berat saudara tentang isu kesihatan kita. Tanggungjawab kita, badan kita lah kena jaga, insyaAllah. Ada orang mengambil masa untuk menahan lapar dulu, lewat malam sekarang baru dia makan, pun ada juga. Tapi yang penting kita sentiasa jaga diet makannya seimbang. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh untuk badan kita. Ada orang dia tak boleh ambil gula terlalu banyak, ada orang dia tak boleh ambil terlalu masin, ada orang tak boleh terlalu pedas. Macam-macam cara kan. Jadi sentiasa lah ada pantang larang masing-masing. Jadi sentiasa lah peka. Semoga anda semua sihat dalam menyediakan jamuan ataupun juadah makan anda. Okay. Terus kita setia untuk kita terus layan lagu-lagu rock terbaik dari dalam dan luar negara, terkini dan juga daripada era 80-an, 90-an. Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: kerajaan telah melakukan segala usaha sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu berkenaan. Malaysia dalam pada itu akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu dengan Indonesia tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbincangan secara langsung antara pemimpin serta penggunaan saluran serantau menjadi pendekatan utama berbanding tindakan penguatkuasaan undang-undang atau penghantaran nota diplomatik. Tegasnya, pendirian itu tidak bermakna Malaysia berdiam diri terhadap isu jerebu yang berlarutan. Sebaliknya, kerajaan sedang memanfaatkan mekanisme yang lebih menyeluruh bagi mencari penyelesaian bersama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Menurut menterinya, Datuk Seri Fadilina Siddiq, berdasarkan PTJK, sekolah akan ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200, manakala semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Jelas beliau, pengurusan jerebu perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan bukannya menggunakan pendekatan sama bagi setiap bacaan IPU. Ketetapan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan agensi berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis sedang diteliti bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar, termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya.

Selamat kembali saudara untuk jam yang terakhir bersama Gawai K dalam ruangan ekspresi malam Negeri FM untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026. Yang meninggalkan kita dengan pelbagai lagi kisah yang di luar jangkaan, yang tak pernah kita jangka pun jadi, yang kita rancang lain yang jadi yang lain kan. Itulah dia kehidupan. Tak semua apa yang kita rancang hari ini boleh kita realisasikan atau boleh kita berjaya kecapi. Ia pasti mungkin ada je beberapa halangan yang membuatkan kita tak percaya mencapai apa yang kita nak hari ini. Namun, kita tak boleh berputus asa. Kita perlu menganggap ujian itu adalah tanda untuk mematangkan kita menghadapi ujian yang lebih hebat lagi selepas itu. Kebersediaan kita semakin banyak. Dugaan yang kita terima dalam kita nak merencanakan sesuatu dan nak mencayakan sesuatu, sebenarnya ia lebih baik kerana dia dapat mematangkan kita membuat keputusan pada masa akan datang. Semoga apa saja yang anda hadapi berakhir dengan kejayaan, dan saya doakan anda semua berjaya mencapai apa saja yang anda impikan walaupun dia tak seperti yang kita jangka. Letapkan detik masa yang kita tetapkan mengikut deadline kita, tetapi percayalah ianya pasti akan kita berjaya kecapi kalau kita sabar dan hadapi perkara ini dengan lebih baik dan lebih matang, insyaAllah. Kekal setia saudara, semuanya adalah rahsia Tuhan. Berteman kawan-kawan dengan lagu-lagu romantis terbaik Negeri FM yang sampai bila-bila.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Sejambak Bunga daripada Ani Zakri Saudara, 11.39 minit malam. Masih lagi bertemu dengan YK di sini untuk memastikan anda semua terus gembira, bahagia dan harap terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan hari ini. Bermula pada pukul 6 petang tadi sampai lah pukul 11.39 minit malam ketika ini. Saya harap anda semua terhibur lah ya. Dan insyaAllah terima kasih atas kesetiaan anda yang mendengar melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7, maupun yang mendengar melalui di RTM Klik. Kita kira di mana saja melalui telefon bimbit pun boleh dengar eh. Yang penting anda semua kekal bahagia dalam kita mengarungi pelbagai cabaran kehidupan. Kita kena sentiasa ingat bahawa setiap apa yang berlaku hari ini, walaupun ianya kejayaan, ia bukan titik nokta untuk kita terus rasa bangga. Tapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi, lebih hebat lagi, okay? InsyaAllah, saya percaya anda semua ada perancangannya tersendiri untuk memastikan anda semua berjaya mencapai apa yang dicita-citakan. InsyaAllah, kekal setia lagu-lagu romantis terbaik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Riwayat Malam 11.53 minit Malam Dendangan Look 7. Sebentar tadi saudara membawa kita ke titik akhir pertemuan untuk hari ini. InsyaAllah semoga esok menjadi lebih baik daripada apa yang kita hadapi hari ini, insyaAllah. Dan kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, ampun dah maaf saya pinta ya. InsyaAllah semoga yang kita semua sedia maklum, yang baik-baik itu datang dari Allah SWT. Dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya yang sekadar berkongsi cerita, supaya kita semua dapat merawat hati yang luka, hati yang menghadapi berbagai masalah. Semoga ianya terawatlah sikit sepanjang kan. Selain daripada kata-kata nasihat yang bukan sahaja untuk anda tapi untuk saya juga, tapi lagu-lagu juga turut mengubat hati anda tu, insyaAllah. Itu harapan besar saya. Apapun saudara, keadaan jerbu yang agak teruk di luar, saya harapkan anda semua jaga diri anda baik-baik. Ambil tahu tentang keadaan jerbu semasa. Begitu juga dengan pendidikan anak-anak kita. Walaupun dalam keadaan jerbu, mereka masih lagi perlu melalui PDPR, walaupun kalau terpaksa mendapat pendidikan dari rumah. Okay? Jadi kita harapkan semua itu yang berjalan lancar, semuanya kembali pulih. Kita doakan yang baik-baik buat Malaysia dan seluruh ASEAN ini, insyaAllah. Apapun, selamat malam. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizan Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kem Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Tanah Air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang. Jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kem Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya, keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjuang katil. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kem Buruh Hantu.

ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun, sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam lah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulang, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan lagi negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron, Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Mamuk dengan Ada Pistol, lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolo. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup, ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia ada dari Temeloh. Salji API, ada Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama. Acik Ki Singa Utara, biasa. Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Juas Mizi Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanessa Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Mohamad Zin, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jadi Nuang Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat, dah saya dah minta hantar sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani Bidadari Salju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

bersama kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Membawa kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Anda yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk pertemuan hari Jumaat hari ini, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita, kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah. Justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rozila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, dan 6979 Asana, Idris Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom. Kasih hon satu kali ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas Amba, Abadi Saima, Isa, Lavender Girl, ada Asang Jugra, Surfcasting, Azlan Abdul Wahid, dan

0: sukan di TV. Okey, setiap kali menjalan sukan pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Manis, ada Zaid 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perdis, Zainab Sakaria, Yus, YMC Auto Perdis, The Legend, Azila MTJ, Miza 82, Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan nasional yang berhantu. Kita ada Lady Hedah Zaini, Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam, Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi. Restu, Nagos Burger, masih on Damansara. Nurhan Yasin, oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala, kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala di bangsa sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya. Jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya, kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk abang manis, boleh tak? Pan-pan-pan. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil.
1: Ha! Elmo Gang!

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Ho Gaya Hey Tujuh Kota Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tahu, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Hantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga, Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas Kelantan, Adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Isha, Chef Zack, Azlan Adnan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Ikhromok, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Sofi. Terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul, salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi buju katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi buju katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Sahar Rumah Wardahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Hamaniki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara, tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 97 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan

Komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Andy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjemur selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar. Lagu untuk Nazar kan. Alun Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan. Mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak anda, anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz No, Rukia 65, Nur Hafidah Nazri, SB Mat Taib, Bintulu, Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modisa Ajilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bit Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana, Lina Adam, dan juga turut bersama-sama melaporkan diri Azmi, Rina, Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Mantap. Pilot darat kan nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya. Trademark kita pam pam pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf. Empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan. Dia buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ni, sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf? Seperti lagu ini, lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses, lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di jam yang ketiga.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Sama mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk Selangor di Kuala Selangor, Sabak, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabong serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lunduh sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hari hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program joran Rahmah Madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program joran Rahmah Madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pam-pam-pam. Masura dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zain Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembira Bantu.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Perawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Sari Amri, Lemon Tea dengan Kerana Janji. Tak boleh berjanji, jangan berjanji. Kadang-kadang janji itu juga boleh melukakan hati orang lain tau. Sebut je, insyaAllah, dengan izin Allah, saya akan tunaikan. Kalau tak ada izinnya, macam mana nak tunaikan kan? 2.58 minit pagi, 2 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat. Pertemuan hari Jumaat 16 Oktober 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda ya, yang menyambutnya. Happy birthday to you. Baik, bagi penjualan peranti dan juga cecair vape ataupun rokok elektronik di kebanyakan negeri telah pun diharamkan kan penjualannya, termasuklah di negeri Kelantan. Tapi ada juga yang degil menjualnya. Ada siap menggunakan bahasa isyarat lagi ataupun kata kunci khas lah. Dan penjualan dan peranti cecair vape di Kelantan juga dikesan dilakukan secara tersembunyi menggunakan kata kunci khas bagi urusan jual beli, selain berselindung di sebalik premis peniaga seperti kedai telefon, kedai minyak wangi dan juga kedai runcit. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan juga Alam Sekitar Negeri Hilmi Abdullah menyatakan kegiatan itu dikesan menerusi operasi bersepadu yang dijalankan pihak berkuasa tempatan PBT bersama agensi penguatkuasaan lain, termasuklah agensi anti dadah kebangsaan AADK, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan juga polis. Daripada operasi yang dijalankan, pihak berkuasa mengesan aktiviti penjualan peranti dan juga cecair vape yang kebanyakannya dilakukan golongan muda, dan produk itu biasanya dijual kepada pelanggan tetap menggunakan kata kunci khas. Macam contohnya dekat kedai telefon lah, nak top up 10 ataupun macam-macam lagi kan. Kalau dekat minyak wangi tu, saya nak bau honeydew, macam gitulah. Bau lavender satu. Okay, geng-geng berhantu semua. Okay, itu yang isap vape di negeri Kelantan. Yang ni perokok-perokok se-Malaysia tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib isap rokok dekat kedai makan tu, dah kenapa? Bangun sekarang, bangun. 3 meter daripada kedai makan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia. Akta itu masih kuat kuasa, okey. Ini selamba je dalam kedai ya, dalam kedai makan pun dia merokok. Sedangkan ada akta, ada undang-undang yang telah pun ditetapkan. Tapi ramai yang tak ambil peduli. Seolah-olah macam mencabar pihak berkuasa. Saya harapkan pihak berkuasa lah melaksanakan undang-undang ni 24 jam lah eh. Ada shift lah. Bagi pantau semua kedai-kedai makan yang ada. Degil betul tu Mizi 85. Mereka semua degil dekat parking kereta. Kata Pok Ju, Fendi sama pagi, Caramel Latte juga turut hadir. Ada Pok Ju, Abdul Muiz, Darmina, Fira 89, Nuras, Puan Kamsina, Toki, Daddy Chun, Ati Azuriati, Nita Ketupat Palas, Su Alimun, Jemaing Kromo, Nur Aina, Ami Saujana, ada Perindu, ada Mak Suna, ada Razi Rosali, ada Razi Rosali. Kita ada siapa lagi? Mandy 123, Tiger Aini, One Laser, Kasut Dah Buruk, Jaima Abdullah, Geng Rimba, Kela Hasdi dari Brunei, Farhan Nadia. Ramai-ramai yang melaporkan diri The Rimba Malam. Abang Long Awang Bintulu masih terus on. Pizza Tapa Perak, Mr. Well juga hadir. Ada juga Dila. Okey, jom terus sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati masih lagi. Barusi lagu-lagu menangis tapi berjuga hatian Puan Latif Azmin Mudin daripada komposernya. Dan tajuk lagu ini adalah Enggan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemaskini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi lembaga perlesenan kenderaan perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemaskini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada makcik. Jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Lalu Cahaya dari Perlis, Sabrio Rashman, Bulat Kofi, Rozi, Jaima Abdullah, Norzila, Maishitah, Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuburu katanya layan Milo panas dulu bang. Oh mantap, Marina. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Bucu Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, masing-masing ada kehidupan lain, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap takkan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu, lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu, ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Arsyad. Lontaran suara Allahyarham Datuk Seri Manari Arsyad menerusi lagu pada tahun 1982, Pelangi Petang. Semuanya dah terimbau kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an kan. Tapi itulah kenangan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan terimbau kenangan kepada sang kekasih je. Banyak kenangan yang boleh kita kenangkan. Kenang bersama dengan kawan-kawan kita dulu, sama-sama mandi parit, sama-sama pajak pokok. Betul. Kalau kita cerita pada anak-anak kita sekarang, dia orang tak percaya tau kalau mak-mak dia orang dulu ni memang kaki pajak pokok. Pokok rambutan, pokok jambu, macam-macam lagi. Silap-silap, pokok durian pun ada yang panjat tau. Bukan lelaki, wanita. Waktu-waktu zaman remaja mereka, zaman-zaman, kata orang tu, zaman-zaman membesar dahulu. Betul tak betul? Geng-geng berhantu, mesti betul je. Saya percaya, ada yang teringat kan? Kaki mandi parit, balik sekolah aje tak sampai rumah, dah terjun sungai. Lalas, pada akhirnya kena berambat kan? Mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kalau kabut naik daripada parit tu, lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di Negeri Melaka, pilihan raya Negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN telah pun berlaku pada 23 September yang lalu. Dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti. Manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti. Bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia. Mak-mak dan ayah yang berdebar. Anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung pada pertengahan Disember. Okey, Mama Syukri, selamat pagi. Ija Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azlina Mansur, ada Bob Janggut, Hazliza Bahar, Zamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi. Selamat petugas, ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azurin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasana Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu, bangun. Apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan Serapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan serapan. Pening tau. Jadi tukang masak kat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terpulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik. Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 356 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu. Kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Hazi Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek Ahmad 05, Ayu Chome, Dapur Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, lirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Gemuruh Hantu.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National

persembahan kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki itu. Tepuk kaki itu. Tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Sentiasa bersangka baik, apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman, sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1440.

Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 pagi. Bandar Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53. Johor Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Tajuk pagi ni sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita. Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak tidak beradab juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Terus layan GBH.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Al-Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul, dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, فَيَرْجِعُوا ثْنَانُ. Dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَاحِدٌ, kekalnya satu benda. Iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin hidup kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka teka orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata ke orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak ke dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.

sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Bahiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 media pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asal keselamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelam kabut je bawa kereta kan, kelam kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, macam-macam ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rasi dengan ko. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita, waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua kan. Bertemakan saya Fana Sri ke udara hari ini. Alhamdulillah ini Pak Ansoran sorang je kan. Dalam radar pagi menemani anda semua daripada jam 6 pagi sampailah pukul 10 pagi nanti. Baiklah, untuk edisi hari ini kan. Hari ini hari Jumaat iaitu 16 Oktober 2026. Bersamaan dengan 5 Jamidil Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah hari Jumaat ialah hari apa kata tu dalam apa penghulu segala hari lah kan. Jadi untuk hari ni saya doakan pendengar-pendengar semua apa yang diusahakan, apa yang dikejarkan, apa yang tengah orang kata tu tengah lakukanlah. Semoga dipermudahkan. InsyaAllah kan hari ini, hari Jumaat, hari yang baik-baik. Kita banyakkan bersedekah hari ini. Kita banyak buat benda-benda yang baik kan. Kalau boleh kita kerjakan sunnah, kita buat juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Okay? Jadi dalam masa yang sama juga, saya nak ingatkan semua sekali, jaga kesihatan. Di mana hari ini kan IPU Jerebu agak tinggi. Semalam pun teruk, sangat-sangat teruk kan. Mana yang berada di kawasan Seremban, Senawang, Sungai Gadut, Jerebu tebal, sangat tebal. Dan cuaca hujan semalam pun dalam lingkungan pukul 5 petang ke 6 petang lah kan, hujan lebat turun di kawasan Sungai Gadut, Rantau, Senawang kan, sangat-sangat lebat. Alhamdulillah kan hujan. Jadinya minta anda semua waspada dengan kesihatan masing-masing. Jagalah kesihatan masing-masing, okey. Kalau ada situ-situ macam pening kepala, sakit tekak kan, selesema kan, apa lagi, terus dapatkan rawatan daripada yang pakar ataupun ambil khidmat nasihat. Okay, jumpa doktor dulu. Mencegah tu lebih elok daripada merawat. Pandai tu sekarang dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila yang berengah semoga sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi, okey? Dan selepas itu sama-sama bersama saya Fahan Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemakan saya Fahan Asri ke udara sekarang ini kan dalam Radar Pagi seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti. Alhamdulillah kan sekarang ni dah jam yang kedua bersama anda semua kan. Jadi pendengar semua yang mendengar sekarang ini di frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dah gelombang utama negeri FM di mana saja anda berada. Acik kono. Baiklah, cuaca sekarang ni di sekitar Penyaran Tengku Muhammad kan, jerebu agak tebal. Jadi minta anda semua berhati-hati. Okey, pakai pelitup muka. Pastikan minum air yang banyak. Kalau ada simptom-simptom macam sakit tekak kan, tak selesa, selesema, batuk-batuk. Jadi boleh cepat-cepat dapatkan rawatan. Okey, jangan sampai orang kata tu melarat. Melarat macam tiba-tiba rasa semput, sakit dada, itu dah bahaya. Okey, pastikan kita jaga kesihatan kita. Banyak lagi benda-benda yang penting kita nak buat ni. Jadi sebelum kita sakit, kita cegah dulu. Sebab apa? Mencegah lebih elok dari merawat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

bilang Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia Syananana daripada Amy Mastura. Memburkan anda pada jam 7.29 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang baru saja tune Negeri FM dekat radio yang dengar paan sekarang ni kan. Frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7 ataupun kan, mana yang kata Farhan tak clear lah dekat area Lembah Kelang ni, tak clear lah dekat Johor ni. Okay, pada satu solusi utama di mana boleh download RTM Click dekat telefon pintar anda, okey? Dekat Play Store ada, dekat Apple App Store ada, download saja RTM Click. Nanti boleh pilih dekat situ ada 34 station, ada Negeri FM, ada Melaka FM, ada Johor FM, banyak lagi station. Jadi pilihlah Negeri FM untuk menjadi teman anda, okey? Baiklah, sekarang ni Pak nak bacakan sedikit info cuaca menerusi laman sesawang Met Malaysia. Untuk Negeri Sembilan, okey, ramalan cuaca hari ini pagi diramalkan jerebu, okey, dan petang diikuti ribut petir di kebanyakan tempat dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi untuk keseluruhan hari ini ribut petir di kebanyakan tempat dan minimum suhu akan mencapai 24 darjah Celsius dan boleh mencapai sehingga 33 darjah Celsius. Okey, kita nak buat intayan pula di mana Kuala Lumpur, apa cerita hari ni kan, apa ramalan cuacanya. Di Kuala Lumpur, pagi kita diramalkan jerebu dan petang diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi keseluruhannya kebanyakan ribut petir di beberapa tempat. Okey, jadi kepada anda semua hati-hati, okey. Kalau ada info cuaca di tempat anda nak kongsi dengan Pak An, mudah saja. Boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012 603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia seribu impian daripada Casey. Kami berikan anda pada jam 7.51 minit pagi kan. Alhamdulillah Negeri FM ingat sampai bila-bila bertemankan saya Fana Asri ke udara sekarang ni Pak Antarabang Solo. Jadi Fana bacakan sedikit info trafik menerusi Plus Line di laman X. Di mana trafik perlahan ni arah selatan dari seberang Prai Jaya ke Prai. Jadi pandu berhati-hati semua dah maklum. Di mana pengaktifan smart lane di kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam, dan kilometer 11.2 hingga kilometer 13.3 arah utara dari Petron ke Subang. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi, okey. Dan yang terkini di mana ada kemalangan di kilometer 269.1 arah utara dari Bandar Esdale ke Bandar Baru Nilai. Jadi lorong kiri terhalang, minta semua berhati-hati, okey. Mana yang berada di kawasan-kawasan Pan sebutkan tadi tu. Okey, teruskan lain Pan dalam Berada Pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jangan ke mana-mana, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.